0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa. Saling menghargai itu luar biasa.

0: Ketuhanan yang Maha Esa. Kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Ayo, siapa yang punya lelaki cadangan teman perdua? Tidak untuk ditiru ya teman perdua ya. Jadi daripada lelaki cadangan, mending tabungan cadangan, uang cadangan ya kan. Jika jika sesuatu yang darurat diperlukan, kamu punya tabungan cadangan. Gitu teman perdua, bukan lelaki cadangan ya. Oke teman perdua, wah ini aku ngintip nih ya, dari studio perdua Banda Aceh, macet. Ya lumayan ya kan, karena hujan juga sih, dan ditambah lagi tuh lingkungan sekolah ya kan, pada antar anak lah gitu yang mau absen kerja teman perdua buat kamu ya yang ASN kali. Jadi tetap kontrol emosi ya, karena kalau misalnya udah mepet waktu ya kan, agak-agak lumayan cepet naik tensi teman perdua. Jadi jangan ya, jadi kalau misalnya kamu gak mau terlambat ya harusnya lebih datang awal dong, persiapan prepare lebih awal teman perdua. Dan juga buat anak-anak SMA ya, kadang aku ngeliat sendiri yang pakai motor tapi gak pakai helm. Hati-hati teman perdua ya, karena pakai helm itu bukan buat polisi tapi buat keselamatan kepala kita sendiri. Dan juga buat kamu yang saat ini lagi berkendara, mau naik motor atau naik mobil, juga tetap hati-hati, jalanan licin teman berdua, hujan soalnya. Kayak kata utopia nih, hujan ini di teman berdua.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pradua. Aduh. Harga emas di Aceh ya, Tamam Pradua, udah hampir menyentuh angka 8 juta rupiah per mayem, Tamam Pradua. Jadi ya, tentunya kamu harus siapin dana lebih besar dong buat beli emas, terutama perhiasan yang masih dikenakan ongkos pembuatan. Jadi Tamam Pradua, ya hari Rabu kemarin harga emas murni kadar 99% tercatat 7.880.000 per mayem. Wow. Sekitar 120.000 lagi lah ya, menembus 8 juta rupiah. Jadi harga ini juga belum termasuk ongkos pembuatan perhiasan. Jadi kalau ongkos berada pada kisaran 150.000 ya sampai 200.000, maka harga emas ya udah 8 juta gitu. Jadi ini menunjukkan tingginya nilai emas di pasaran saat ini, Tamam Pradua. Jadi buat kamu masyarakat yang menjadikan emas sebagai perhiasan maupun simpanan, kenaikan harga ini ya jadi pertimbangan tersendiri sebelum melakukan pembelian. Jadi Tamam Pradua ya, buat kamu yang sedang nabung buat beli emas, cair ya, tetap semangat dan mudah-mudahan ya terus berdoa sama Allah, semoga dilancarkan tabungannya, Tamam Pradua ya, sesuai yang keinginan kamu, Tamam Pradua ya, aku harapkan seperti itu.

92,6 Pro FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, gimana harinya? Bahagia enggak teman Pro 2? Pernah enggak sih? Kadang-kadang kan yang sering kita alami ya, misalnya udah jumpanya udah lama, terus tiba-tiba jumpa gitu ya kan. Yang kebiasaan yang ditanya, ini udah berapa anak gitu ya, udah nikah belum gitu. Ya sering gak gitu ya. Tapi kayaknya jarang ya nanyain gimana, udah bahagia belum sama yang sekarang gitu. Jadi jangan lupa bahagia teman berdua. Aku juga punya beberapa tips ya buat kamu yang memang bahagia itu gak, ternyata memang gak selalu berarti hidup tanpa masalah sih. Kadang bahagia adalah punya masalah, tapi hati tetap punya alasan buat tersenyum. Nah, tentunya teman berdua berhenti membandingkan hidup kamu sama orang lain ya. Karena kamu cuma melihat potongan cerita dari orang loh, bukan seluruh ceritanya. Gak usah percaya media sosial. Gak usah percaya di media sosial dia tersenyum, dia bahagia. Kita gak tahu di belakangnya itu ada apa ya. Jadi stop bandingkan hidup kamu sama orang lain. Terus kamu, ayo kita belajar menikmati hal-hal kecil kayak kopi pagi, lagu favorit, udara setelah hujan, ngobrol sama orang yang kamu sayang. Dan hal-hal kecil ini ya justru sering jadi sumber bahagia yang paling konsisten teman berdua. Dan juga jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita boleh semangat, kita harus effort, kita harus bekerja keras. Tapi ingat teman berdua ya, kita sebagai manusia juga boleh gagal kok ya. Kita boleh lelah kok. Jadi kita tuh gak harus selalu produktif untuk merasa berharga. Kalau misalnya jatuh gagal ya udah kita coba lagi. Terus, nah setiap orang kurasa punya hobi gak sih? Sesuatu yang disukai lah. Apakah itu mungkin main game? Apakah itu menggambar, touring, jalan-jalan? Hobi itu bukan membuang waktu loh. Kamu gak harus selalu produktif untuk merasa berharga. Terus juga lakukan sesuatu yang bikin kamu lupa waktu bisa menjadi salah satu cara jaga diri tetap waras, apalagi in this economy di situasi yang sekarang ini teman berdua ya. Dan juga kurangi kebutuhan untuk mendapatkan validasi. Enggak semua orang kok harus suka sama kamu, dan enggak semua keputusan kamu harus dimengerti orang lain. Dan nah ini sering juga nih ya sama orang-orang yang enggak enakan gitu ya. Belajar bilang tidak. Menjaga kedamaian diri terkadang itu ya sedikit mengecewakan orang lain lah ya. Karena yang paling penting teman berdua, kalau memang kamu enggak suka, ya udah bilang enggak gitu. Jangan hanya karena kamu takut mengecewakan orang lain malah kamu kehilangan diri sendiri, ya enggak. Terus nah, jaga terus hubungan kamu sama circle-circle kamu yang merasa aman. Yang bikin kamu ngerasa nyaman. Karena kita gak butuh banyak orang sih sebenarnya. Apalagi usia di usia semakin bertambah ya. Kadang beberapa orang yang benar-benar tulus itu udah cukup kok. Terus gimana dong kalau sama sekali gak ada? Ya udah kamu kan masih punya diri kamu sendiri. Ya gak teman berdua. Terus juga jangan nunggu hidup sempurna ya buat bahagia teman berdua. Kalau nunggu semuanya beres dulu, kita bisa kehilangan banyak momen indah di perjalanan. Dan sesekali berhenti, lihat sejauh apa sih kamu udah berjalan. Kamu mungkin belum berada di tempat yang kamu inginkan, tapi bukan berarti kamu masih berada di tempat yang sama seperti dahulu. Jadi gak usah lihat orang, ya kan? Lihat diri sendiri, apakah yang sekarang sudah lebih baik daripada yang kemarin? Dan nah, ini juga penting teman berdua, berdamai sama hal-hal yang gak bisa kamu ubah ya. Ya mungkin masalah lo kamu itu suram gitu ya. Ada hal yang memang harus diperjuangkan, ada juga hal yang harus dilepaskan. Dan satu hal yang paling penting teman berdua, tahu gak apa? Jadi jangan jadikan kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus kamu kejar setiap hari. Karena cukup berkata hari ini mungkin gak sempurna, tapi aku masih di sini dan itu sudah cukup untuk membuat aku bersyukur. Bahagia bukan berarti hidup tanpa air mata. Bahagia adalah ketika setelah menangis kita masih punya alasan untuk bangkit dan berkata, oke, besok kita coba lagi.

102,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Kalau misalnya ya kamu kena, hey cantik mau kemana, atau siulan atau suara menggoda ketika seseorang lewat, atau komentar tentang tubuh atau penampilan secara seksual, misalnya gini juga, deh senyumlah gitu, ih sendirian aja cantik, dan membunyikan klakson sambil memberikan gestur atau komentar seksual, memanggil seseorang dengan sebutan yang membuatnya merasa dilecehkan, nah kamu udah kena catcalling teman berdua. Itu apa sih ya? Itu adalah tindakan memberikan komentar siulan, panggilan atau gestur bernuansa seksual atau merendahkan kepada seseorang. Biasanya dilakukan di ruang publik dan seringkali kepada orang yang gak dikenal ya. Saya ngomong lagi bawa motor gitu kan, tiba-tiba ya cewek gitu ya. Jadi kenapa sih catcalling ini bisa bermasalah gitu? Jadi kalau kamu di catcalling tuh jangan senang teman berdua ya, karena itu kayak pelecehan gak sih? Karena yang menentukan apakah interaksi itu nyaman bukan niat pelaku, tapi gimana tindakan ini diterima oleh orang yang jadi sasaran. Seseorang mungkin menganggap kayak dirinya tuh hanya bercanda ya, atau memberikan pujian, tetapi bagi orang yang menerima catcalling bisa bikin dia tuh gak aman, dia gak nyaman, malu atau terintimidasi, takut berjalan sendirian, ngerasa tubuhnya sedang dinilai atau dijadikan objek. Nah misalnya ada yang bilang, loh tapi kan cuma pujian, nah ini yang sering membagongkan ya, membingungkan. Pujian dan catcalling tuh gak selalu sama. Misalnya nih, seseorang bilang dengan sopan kepada temannya, eh baju kamu bagus ya hari ini gitu. Itu ya kayak pujian biasa. Tapi kalau orang asing berteriak dari kendaraan, weh seksi banget, nah terus mengomentari tubuh seseorang meskipun tidak direspon, konteksnya itu udah beda ya. Kuncinya adalah konteksnya teman berdua, cara penyampaian, hubungan antara orang itu gimana gitu, dan apakah ada penghormatan terhadap batas pribadi. Sederhananya gini teman berdua, pujian tuh bikin seseorang merasa dihargai, sedangkan catcalling ya itu bisa bikin seseorang menjadi objek gitu. Dan satu hal penting, kalau seseorang merasa gak nyaman, dia gak berkewajiban tersenyum, membalas atau meladeni pelaku.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong.

92,6 Pro FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tahu nggak, kalau ada sebanyak 7 orang loh meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka setelah pohon tumbang menimpa mobil pick up Suzuki Carry di jalan lintas Banda Aceh Medan, kawasan Tanjung Krung, Kota Singli, Kabupaten Pidi, Aceh, Selasa 11 Agustus 2026 sekitar pukul 9 malam. Jadi memang pohon ini diduga sudah tua dan mengalami pelapukan pada bagian akar sampai akhirnya tumbang dan menimpa kendaraan yang bawa rombongan warga dari Kampung Puli, Kecamatan Pidi. Jadi ada 12 orang yang berada dalam kendaraan menjadi korban, 7 meninggal dunia, sementara lainnya mengalami luka-luka. Jadi teman berdua, tentunya tragedi pohon tumbang di Pidi ini adalah alarm evaluasi keselamatan jalan di Aceh ya. Karena tragedi pohon ini menjadi luka mendalam lah bagi masyarakat Aceh. Dan peristiwa ini jadi pengingat penting ya, sejauh mana sistem keselamatan jalan di Aceh mampu mengantisipasi potensi bahaya, termasuk pohon-pohon besar yang ada di sepanjang jalan. Dan ya, kalau kamu pengen tahu lebih lanjut teman Pro 2, saat ini ya di Pro 1 di 97,7 itu sedang ada dialog Banda Aceh menyapa teman Pro 2 dengan topik tragedi pohon tumbang di Pidi, alarm evaluasi keselamatan jalan di Aceh. Dan narasumbernya itu ada Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan DLHK Aceh, ada Pak Dedi Hadi, dan ada Pak Yudi Satria sebagai analis kebencanaan ahli muda teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung dengar aja ya di 97,7 atau kamu bisa lihat di live streaming di YouTube RRI.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: asing. Tama bro, dulu asing banget lagunya. Memang kayak easy listening ya. Anak muda pasti suka sama lagu ini ya. Apalagi kalau dibawa di akustikin ya kan. Kan kita kalau di Banda Aceh kan banyak warung kopi yang udah live musik ya. Kayak rata sagun karena live musik ya kan, teman berdua. Ibu kamu yang hobi nyanyi, seru gitu ya. Produktivitas, wah keren banget lah pokoknya. Dan kamu juga bisa bikin konten kreator misalnya gitu ya, atau upload video nyanyi kamu di online. Ngomong soal online gitu, kamu pernah dengar nggak sih istilah KBGO? Nah, itu singkatan dari kekerasan berbasis gender online gitu, yaitu kekerasan atau pelecehan yang terjadi melalui teknologi digital ataupun internet dan berkaitan sama gender, seksualitas, atau ketimpangan kuasa. Sederhananya gini, kalau kekerasan atau pelecehan dilakukan lewat WA, Instagram, TikTok, Facebook, X, Telegram, email, game online, atau platform digital lainnya, itu termasuk KBGO. Contohnya apa? Oke, aku contohin. Dia ngirim pesan atau foto seksual tanpa diminta, itu termasuk cyber flashing, teman berdua. Kirim komentar atau DM bernada seksual secara terus-menerus, terus menyebarkan foto video pribadi atau intim tanpa persetujuan, terus mengancam akan menyebarkan foto pribadi untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu. Terus ada juga doxing, itu menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin. Ada namanya lagi impersonasi, ini misalnya bikin akun palsu untuk mempermalukan atau merugikan korban. Ada lagi cyber stalking, yaitu menguntit atau mengawasi seseorang secara terus-menerus melalui dunia digital. Ada juga deepfake seksual, yaitu memanipulasi wajah seseorang ke dalam konten seksual tanpa persetujuan. Dan menghina atau menyerang seseorang karena gender atau seksualitasnya secara online gitu. Kenapa sih bahaya? Karena dampak itu bisa keluar dari dunia maya. Satu foto yang disebarkan tanpa izin misalnya bisa disalin, diunduh, disebar ulang berkali-kali. Korban kemudian bisa mengalami rasa takut, malu, tertekan, kehilangan privasi, bahkan masalah sosial ataupun pekerjaan. Dan yang juga penting, kan cuma di internet, bukan berarti bukan kekerasan. Dampak psikologis dan sosialnya bisa sangat nyata, teman berdua. Nah, gimana dong kalau seandainya ya, amit-amit ya, misalnya nih kamu mengalami KBGO gitu, apa sih yang harus dilakukan ya? Jangan buru-buru menghapus bukti. Satu ya, simpan screenshot, tautan, username, tanggal dan percakapan yang relevan. Terus kamu blokir atau batasi akun pelaku setelah bukti diamankan. Gunakan fitur pelaporan platform dan cari bantuan dari orang yang dipercaya atau lembaga pendamping yang sesuai. Dan satu hal yang sangat penting, korban tidak bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Kalau seseorang menyebarkan foto pribadi tanpa izin misalnya, yang salah adalah orang yang menyebarkannya, bukan korban karena pernah mempercayai seseorang, teman berdua.
1: Pada. Selamat pagi teman berdua.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

92,6 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, udah pukul 9.54 waktu Indonesia Barat nih teman berdua. Artinya harus closing nih dari ruang dengar teman berdua. Iya gak apa-apa ya teman berdua ya, karena akan bersama lanjut dong. Setelah aku akan ada Michael, Bu Michael yang bakal menemani kamu teman berdua ya sampai nanti jam 3 sore. Oke, kalau gitu makasih atas kebersamaannya ya. Semoga kamu sukses terus teman berdua, tetap semangat, cahyo. Oke, kalau gitu aku Ami Dali, see you, bye-bye. Dan tetap dengerin terus Pro 2 RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

warahmatullahi wabarakatuh. Teman produk kali ini aku Michael di Produk Headlist sekaligus santai siang ya. Untuk hari ini Kamis di tanggal 13 Agustus 2026 kita tentunya akan terus sama-sama sampai nanti tuntas di jam 3 ya, menemani kamu di suasana yang cuaca agak-agak mendung gitu ya di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Terlihat jelas ya dari studio Produk Banda Aceh ini yang menghadap ke lapangan Blang Padang dan tentunya terlihat ada beberapa

siapa yang jogging juga, wah kayaknya pengusaha atau kerjaannya freelance gitu ya, jadi punya banyak waktu untuk berolahraga, it's okay, gak masalah. Menjaga kesehatan juga adalah hal penting yang harus dilakukan. You said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: ever again.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup. Mumpung masih muda.
1: Udah, mumpung masih muda. Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

jam kedua untuk hari ini nanti di pukul 11 sampai di 12.30 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya untuk acara soft ini relay acara soft launching program transformasi kreator Indonesia ya, relay soft launching transformasi kreator Indonesia ya. Jadi sebentar lagi di jam 11 sampai selesai ini di 12.30 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan acara tersebut.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Lihat ini, saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak. Oh udah juga ya.
1: Juga.
0: Oh udah, juga. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan, ya. Betul, betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin. Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya, Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Dalam aja jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Tangan, ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Tuli apa ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bamz ya?
1: Bahaya, bahaya.

0: Gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu, saya malu.
0: Iya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, iya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Silahkan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: Y-P-P,
1: yang paling ya cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Langsung saja ya Bam. Sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga, warnanya kayak
0: warnanya
1: agak-agak ungu-ungu
0: fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Ya. Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita, podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa. Saya kalau nganggur ya pekerjaannya main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu ya.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh-boleh. Baik,
1: kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
0: Sara.
1: Ibu Sara.
0: Bu Sara.
1: Baik.
3: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya angkatan Ibu.
1: Ulil, Bu.
0: Iya.
3: Halo. Nah, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya, benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik krik krik
0: ya. Iya. Ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok, Bu. Paham. Habis itu ada ninja kan, Bu.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, okay, cukup Ulil.
0: Cukup, cukup. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: yes,
1: ya.
0: Silakan.
3: Saras. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru enggak mau.
1: Boleh Saras itu 008.
0: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing.

0: Ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sarah. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
2: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak
1: makanan. Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
2: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi yeah, sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan. Karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
2: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin.
1: Ini langsung bisa approve daftar nih Bapak ya.
0: Bener.
1: Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi
0: ini
1: Pak.
0: Kok gitu?
1: Milih.
2: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh.
0: Kemudian di halaman depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya.
0: Iya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu, spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
2: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum
2: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Bener, betul. Ada fakta-fakta yang hoax, fakta-fakta cek fakta hoax, kita ya.
1: Fakta, betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ya kan, Pak. Oke.
0: Sekalian ya, Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produs Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau gitu
0: merangkum ini semua, Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi, betul.
1: Ya. Ini sudah
0: oh, sudah download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada
1: Bu Sarah mungkin.
0: Bu Sarah ya. Ada voucher apa gitu, Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
0: Ngadep
1: ke sana ya. Oke. Okay.
0: Ngadep gini.
1: Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
2: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
2: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial tuh.
1: Betul.
2: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya.
2: Yeah. Atau sama avatar sih?
1: Oke. Okay.
2: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified Lil ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
0: tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak Lil?
0: Bisa Bu.
1: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke Ibu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
3: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak
0: Gensi
1: Ibu.
0: Gensi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Dian terima kasih.
0: Bapak dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami Bapak undang Iwan ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak drag-drag ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang lebih fun. Atau ada logonya, Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa, Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
0: Oke, oke.
1: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan, Pak?
1: Ikutan, Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat, Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Informasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya, Lil ya.
1: Betul. Dan ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga, dukung lokal, kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting, Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten kreator.
0: Betul. Bisa juga, bisa ya? Keduanya.
1: Bisa ya?
0: Penyiar juga, konten kreator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke. Gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman Akustik. Silakan.

0: Sesi potret, ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran, sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya, nggak pulang-pulang. Tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah nggak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku enggak segitunya sih.
0: Oh, kamu Gen Z. Kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik.
1: Ya.
0: Oke. Oke, kita lanjutkan kembali ya, Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu enggak sih?
0: Boleh. Kalau di sautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut. Kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh, thanks. Saya enggak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu.
1: Yeah.
0: Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiensi ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa ini yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak? Dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur.
2: Saya sedikit belakang, beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital, dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani
2: sekarang. Jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, dia termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi ini baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih, kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya view banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikutan ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten creator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: creator lokal,
2: creator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support betul. Ekonomi Indonesia ya Pak?
2: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan malas ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin gak?
0: Ada, boleh. Sama saya satu AI. Video.
2: Dua... Oh iya benar.
0: Kenapa? Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: Nah, so. Dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadi
0: yeah.
2: kan
0: kuantitinya yeah. jauh lebih banyak
2: jauh lebih
0: ya Pak.
2: Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Dihilangkan. Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para saya nggak tahu nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar, nanti kita pikirin apa ya?
2: People, high people,
1: high people. High people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong
2: people.
0: Bu. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya
0: semua ya,
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget
2: ya,
0: itu Pak.
2: Dengar kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih jadi jogetin kalau kata Pak almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: benar,
2: yang dekat
0: ya.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Ya, karena kan tadi ada lombanya juga ya, Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya, Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang ke mana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Padi.
0: Boleh ya.
1: Padi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Padi. Melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, kalau ada yang baru ya?
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak, di ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak, supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling gak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabah sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial? Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya, kita bingung mau ngapain, itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya. Jadi
0: lebih semuanya tuh merata. Semua, ya. Betul, betul, betul, betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya, Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
2: Kondisi ya.
0: Baik. Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya. kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
1: Bapak.
0: Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi, pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya, berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada.

menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkas

frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu,

kebireun lalu cotgu banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris dan Belanda, meneriakan Indonesia masih ada.

0: Tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Belitung ya.
1: Belitung.
2: Okay. Ada yang warga Belitung di sini?
3: Enggak ada, enggak apa-apa.
0: Tapi saya penasaran.
2: Kita jalan-jalan
0: nih.
2: Aja ke sana.
0: Oh, iya. Ya. Ya. Jadi penasaran kalau gitu.
2: Tolong disponsorin ya, Bams.
0: Saya udah ke sana.
2: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
0: kreator Indonesia 2026.
2: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
0: ya.
2: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
0: Ya.
2: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
4: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
2: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
4: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
2: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
0: Syarat ketentuannya ada
4: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
0: Tinggal ya. Dicek ya.
4: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
2: syarat dan ketentuan
4: ya, ya, kategorinya juga ada.
2: Oke. Okay.
4: Semua ada di aplikasi.
2: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Yang 2 miliar rupiah
2: itu. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
0: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
5: Ya, betul.
0: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa, Pak?
5: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
2: Ya, Pak. Ya.
5: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
2: Pak Adi yang terakhir.
5: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya, kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah, tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
2: terima
5: saya.
2: Kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
0: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai
2: kompetisinya. Ayo.
0: Ayo. Belum selesai ya.
2: Ayo.
0: Nafsu aja kamu.
2: Iya, ngedengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
0: Langsung pengen pindah ke bulan.
2: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
0: Pak, mau mager nih, Pak.
2: digantiin Bams.
0: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
2: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
0: Pak Arif izin.
2: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
0: Oh iya.
2: Kita mau jadi content creator.
0: Iya.
2: Langsung ke bapaknya.
0: Maksudnya mau resign kamu?
2: Enggak Pak, Bams yang bilang.
0: Mister, ulil nih Pak.
2: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
6: Terima kasih.
2: Pak Arif Ilham. Baik. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
0: Punya kamu?
2: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Okay. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
6: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang 10 tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita, itu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Gitu. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
0: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi content creator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator, terutama dengan adanya hype sekarang?
6: Ini kesempatan yang sangat baik, ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba, ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security, gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan, ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
0: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi
2: sabar.
0: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
0: Ya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
7: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
7: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
7: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu
6: justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ah. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
2: Yes.
6: Nah, selalu saya diprotes. Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
2: Merdeka!
0: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
2: Beda banget sebetulnya.
0: Baik.
2: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
0: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
2: Asosiasi Content Creators Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
0: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
2: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
0: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
2: Boleh.
0: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
2: Oh, benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
0: Statusnya pindah ke lokal.
2: Oke. Keren.
0: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
2: Kita mau ke performance aja kali ya.
0: Performance dulu.
3: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
0: Oke. Okay.
3: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
0: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini. Hmm.
3: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
0: 2 miliar di tangan ya.
3: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
0: Baik.
3: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
0: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
3: Betul.
0: Mana gitu ya.
3: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
0: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita.
1: Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

moral bagi setiap generasi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tante ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Tidak pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sustio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Four Friends featuring Versa Besar dengan Ada Selamanya ya. Enggak salahnya aku kasih single yang satu ini biar jangan tertidur ya, takutnya di siang kali ini setelah mungkin tadi agak lelah ya mengerjakan pekerjaannya dari pagi sampai tadi, terus sudah sempat salat zuhur juga untuk umat muslim, udah sempat makan siang juga mungkin ya, dan tiba-tiba ngantuk, rasa kantuk mulai menyerang ya. Jadi jangan sampai tertidur karena masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Kali ini ada Billy Zimmerman dengan Getting On. Down dead end streets.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Ini uang mahar buat aku.
4: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Perandua balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Kali ini Teman Perandua aku bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti di Sore Ceria. Kali ini Teman Perandua edisi hari Kamis ya, 13 Agustus 2026. Gak kerasa udah di pertengahan bulan aja ya Teman Perandua. Tadi lagunya dari Afgan dan juga Andi Rianto, Mengertilah Kasih. Gak kerasa udah jam 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Artinya Teman Perandua semakin sore. Tapi Kota Banda aja tiba-tiba hari ini cukup terik dan panas juga Teman Perandua. Jadi apapun aktivitasnya berjalan dengan lancar dan pastinya juga barakah. Next, kita muterin dulu lagunya dari Dewa 19 dan juga Ari Lasso Teman Perandua. Satu untuk menemani sore ceria kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Prodio masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio dilansir dari RRI dari Kodada ID Kemeran Banda Aceh. Teman Prodio, sebanyak 23 titik panas terpantau di wilayah Provinsi Aceh ya. Di titik panas tersebut itu terdeteksi berdasarkan pantauan satelit pada pukul 00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, dalam laporannya yang diterima RRI Teman Prodio pada Rabu 12 Agustus 2026 itu menyebutkan titik panas terpantau melalui sensor MODIS dari satelit Terra. Dan sebaran titik panas ditemukan di sejumlah wilayah Teman Prodio, yakni Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Teman Prodio, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayolue, serta Kota Loksmawe. Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 8 titik yang tersebar di Kecamatan Nisam dan juga Sawang. Sementara Gayolue, Teman Prodio tercatat memiliki 5 titik panas di Kecamatan Belang Jarango, Pantan Cuaca, dan juga Aragun. Selanjutnya Aceh Barat terdapat 2 titik panas di Kecamatan Arogan Lambalek dan juga Aceh Besar 2 titik di Kecamatan Kuta Codgli. Serta masing-masing 1 titik di Aceh Jaya, Kecamatan Panga, Aceh Tenggara, Kecamatan Luser, Aceh Timur, Kecamatan Pantai Bidari, dan juga dari Kota Loksmawe, Kecamatan Muara 1, Teman Prodio. Dari 23 titik panas yang terpantau, sebagian besar memiliki tingkat kepercayaannya sedang. 2 titik lainnya terdeteksi dengan tingkat kepercayaan rendah. Masing-masing berada di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, dan juga Kecamatan Ablang Jerangon, Gayolue, Teman Prodio.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produba, balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya teman Produba? Udah semakin sore aja ya. Tandanya semakin sore, semakin happy dan semakin enjoy pastinya ya. Dan hari ini teman Produba, kita sudah bergabung nih untuk edisi hari ini. Ada OSI ya, obrolan seru santai islami teman Produba. Dengan tema kita hari ini yaitu adalah memilih lingkungan pergaulan yang membawa pada kebaikan ya. Dan paling penting juga nih judul kita untuk edisi hari ini 13 Agustus 2026, yaitu Circlemu Cerminan Masa Depanmu. Sudah bergabung teman Produba, ada Abi kita ya. Ini kita panggilnya Abi ya. Assalamualaikum Abi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sehat Abi. Ini panggilnya Abi ya.
1: Abi di Facebook.
0: Abi ya, Abi. Iya, ada Dr. Salman Arifin, SPD, MAG. Gimana Abi kabarnya? Gimana kesehariannya Abi sebelum kita lanjut nih?
1: Nggak dengar nih.
0: Oh, nggak dengar ya? Aduh, ini gimana nih? Nggak dengar. Ini coba, oke, tes. Tes, ada dengar Abi? Gimana? Dengar? Oke?
1: Oke, oke.
0: Oke. Oke, Abi, hari ini tema kita adalah circle-mu adalah cerminan dirimu ya, Abi ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi cerminan untuk masa depanmu. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang masa depan ya, circle itu seperti apa sih maksud dari circle atau pertemanan dalam Islam nih Abi? Boleh sedikit dong?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Abi. Ya teman Produba, sepertinya ini ada sedikit gangguan. Nanti kita akan kembali lagi teman Produba setelah pelaksanaan ibadah sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya teman Produba.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, masih semangat ya Abi, apalagi ini anak-anak muda nih sekarang ya, Gen Z nih sebutannya nih Abi.
0: Ya, Gen Z ya.
1: Gen Z ini. Jadi
0: hampir masuk cukup ke zaman Gen Z.
1: Masih berada di zaman Gen Z ya Abi ya. Tapi kalau misalnya Gen Z ini memang harus sesuai dengan tema kita, yaitu pilih-pilih circle atau pilih-pilih teman. Itu sebenarnya boleh dong sedikit Abi, apa sih sebenarnya circle itu dan apa sih pertemanan menurut Islam Abi?
0: Ya baik. Nah, sebenarnya dalam sudah diberikan oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda, al-mar'u ini ilihi al-yandur kum ma'kha'il. Jadi itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara melihat siapa dia jadikan.
1: Agak putus-putus nah, jadi, ya Abi suaranya ya.
0: Gak putus-putus ya.
1: Oke, gak apa-apa Abi.
0: Kan ya, seseorang itu tergantung temannya. Itu kata Rasulullah. Nah di ini kemudian falkum majdi, maka hendaklah kalian siapa yang menjadikan teman. Teman itu pola perilaku akhlak ataupun sesuatu masuk pola pikir dari temannya. Jadi ada si seseorang itu memiliki pengaruh temannya, temannya berpengaruh di dia gitu. Jadi ada link mempengaruh. Cuman kita akan melihat lebih besar pengaruhnya. Dia mampu mempengaruhi temannya atau temannya mampu mempengaruhi dia. Nah ini yang harus sikapi. Kalau teman kita itu baik, soalnya maunya kesalehan dia, kebaikan dia mampu mempengaruhi. Itu namanya seperti kalau teman tidak baik, maka kita baik harus mampu mempengaruhi dia. Nah gitu dia. Jadi jangan teman lalu berpengaruh kepadanya dia.
1: Okay.
0: Nah, apakah agamanya bagus atau tidak? Nah, dan bukan hanya agama, tapi Rasulullah diberikan kepada soal-soal lain di kehidupan dunia juga banyak teman. Jadi banyak yang memberi kesuksesan kepada teman yang itu apabila temannya sudah punya kesuksesan. Kita dibantu kita mencapai kesuksesan. Begitu juga itu disebabkan olehnya pertemanan. Ya, teman dengan orang yang tidak punya visi dan misi di kehidupan. Jadi ini memang jadi teman itu tidak punya visi, si asik edon saja, berhura-hura. Nah, ini yang membah. Dan itu banyak sekali anak muda. Karena sifat kepemudaan itu dia akan senang. Tidak mau ada yang. Tidak mau ada yang. Dia maunya sama-sama. Padahal kehidupan itu masih panjang. Dia lalai dengan. Lalai dengan. Nah, dia lupa depannya. Ini yang banyak. Nah, kepada Gen boleh saja berteman sebagainya, tapi ya untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kalau ada

0: Bukan. Kalau tidak ada cara lain yang bisa membantu menentukan kita untuk sukses di masa akan datang. Nanti nanti orang ya ada istrinya, anaknya, ada ayahnya lebih dulu. Bagaimana kehidupan bisnis membahagiakan orang? Dia sudah menikah mampu membahagiakan orang tuanya. Memang salah pergaulan.
1: Benar, benar,
0: Nah,
1: benar,
0: itu
1: benar.
0: hakikat. Nah, dari hadis ini memang Rasulullah menyebutkan kepada agama. Tingkat agama saja, tingkat agama yang itu
1: Abi, ini
0: tentu
1: sepertinya putus-putus, Abi. Jaringannya mungkin ya. Assalamualaikum. Waduh, ini teman Pro 2 sepertinya jaringan dari Abi Salman agak sedikit terputus. Nanti kita setelah yang satu ini teman Pro 2 kita akan kembali lagi ya. Jangan kemana-mana, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu di OSI, obrolan seru santai islami.

0: Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan Abi Salman. Assalamualaikum Abi.
1: Assalamualaikum.
0: Memang gini Abi ya, ini kita kalau di era modern ya, memang harus ada putus-putusnya Abi. Oke, kita lanjut Abi ya. Oke, masih semangat Abi ya.
1: Ya, baik. Ya, masih.
0: Oke. Tadi kita sampai memilih circle ya. Jadi kita harus bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Itu seperti apa, Abi?
1: Ya, baik. Yang pertama sekali, yang baik itu adalah yang mampu mengingatkan kita kepada Allah. Nah, jadi yang salih, yang at-taqi ya. Ini ada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ghufruf ayat 67. Ya. Jadi bunyinya begini. Akhillahu yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwa illal muttaqin. Jadi teman-teman karib pada hari itu sebahagian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jelas nih Az-Zukhruf ayat 67. Jadi banyak teman-teman nanti di hari kiamat, yang teman hari ini menjadi musuh nanti di hari kiamat. Karena apa? Teman-temannya tidak mengingatkan dia kepada Allah. Waktu sholat enggak diingatkan, yuk sholat. Jadi ini kan banyak di kafe-kafe anak-anak muda hari ini tidak mengingatkan untuk sholat misalnya. Asyik terus menerus ya. Jadi Abi juga melihat ada fenomena seperti itu di sekitar ya. Nah, jadi nanti suatu saat di hari kiamat ya, mereka, kamu kenapa enggak ingatkan aku dulu ini gara-gara kamu. Nah, seperti itulah berdebat nanti di hari kiamat. Kira-kira seperti itu. Yang jelas secara gamblang ini, teman-teman karib pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Artinya jadi saling menghujat, yang lain musuh saling menghujat, mungkin apa konflik. Tapi apa boleh buat, konflik itu bukan lagi di dunia, itu di akhirat enggak bisa lagi diperbaiki. Jadi dari sekarang harus pilih teman yang baik, yaitu yang mampu mengingat kepada Allah. Berarti kalau kebalikannya, yang melupakan kita kepada Allah itu bukan teman yang baik. Wow. Itu kebalikannya.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua, yaitu teman yang jujur dan juga menjaga aib. Jadi tidak ada teman-teman yang menusuk dari belakang. Kalau ada salah, dinasihati empat mata. Jadi bukan diumbar ke grup. Nah, jadi Rasulullah mengatakan seseorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lainnya. Jadi kalau saya muslim atau ya mukmin tadi, itu harus menjadi cerminan kepada mukmin-mukmin yang lainnya. Yang mukmin yang lainnya juga nanti tidak tersakiti oleh saya. Misalnya dalam hadis disebut, al-muslimu man salimal muslimin ma biyadih bilisani wa yadih. Artinya seorang muslim itu disebut orang muslim adalah yang mampu menjaga muslim lainnya dari tangan dan lidahnya, dari lidah dan tangannya. Jadi tidak mencelakakan. Ya, biasanya yang mencelakakan ini kan teman-teman dekat yang tahu betul tentang karakter kita.
0: Yep.
1: Dikala dia punya kepentingan, nantinya dia menjauh dengan kita dan menusuk kita. Ini bahaya.
0: Waduh.
1: Maka pilihlah teman yang jujur. Dan yang mampu menjaga aib-aib kita. Ini sangat penting di sini. Karena track record kita itu ada di teman-teman kita. Maka bahaya apabila seseorang dulu pernah jelek, lalu sekarang taubat dia, jadi ustadz dia, datanglah teman yang dulu masa-masa jeleknya didiskreditkanlah dia. Apa itu dulu dia maksiat itu kan.
0: Waduh.
1: Dibongkar semuanya. Kemana nama baik yang hari ini dimiliki oleh orang yang sudah bertobat ini? Ini masalahnya sangat serius. Reputasi baiknya gagal gara-gara teman yang lama ini membongkar segala keburukannya. Maka pilihlah teman yang teman itu mampu menjaga aib walaupun dia tidak baik. Misalnya ada teman enggak baik tadi itu. Dia belum taat dia belum taubat dia. Tapi setidak-tidaknya bagi dia, bagi yang tidak baik ini, pastikan aib-aib kita tidak terbongkar. Apalagi nanti dibongkar ke mertua, dulu begini dulu. Jadi rasa kepercayaan orang sekitarnya ini akan runtuh. Orang akan menanti apakah dia akan kembali seperti dulu. Jadi gak nyaman akhirnya. Misalnya ketahuan masa lalunya itu banyak kali pacar atau kota ganti kan, playboy misalnya. Pasti gak nyaman. Itu pasti gak nyaman apa namanya istrinya. Apa betul begitu, apa betul begitu. Jadi setiap saat dia curiga. Apa namanya suaminya itu ngopi, udah dicurigai ngopi atau kemantan, kemana-mana dicurigai. Karena apa? Sudah ada teman tadi yang telah membocorkan kepada keluarga dulu hidupnya playboy misalnya. Ini contoh. Maka kalau paling tidak, kalau dia tidak baik teman kita ini, belum saleh dia, paling tidak dia bisa menjaga aib kita. Itu teman yang model yang kedua. Berarti kalau yang apa namanya teman yang tidak baik adalah yang suka mengumbar aib, itu jauhi. Jadi caranya begini, kalau kita lihat dia mengumbar aib teman yang lain bukan kita, misalnya dia punya teman yang lain selain kita, terus dia mengumbar aib orang lain itu, maka ingatlah suatu saat dia akan mengumbar aib kita. Itu waspadai dan jauhi, dan jangan terbuka dengan orang seperti itu.
0: Waduh, benar-benar itu memang ada ya. Sekarang iya, generasi Z banyak yang seperti itu nih, Abi. Ini yang kita takuti ya. Ternyata ya, milih teman sekarang itu berpengaruh kepada masa depan kita nantinya, Abi. Masa depan kita,
1: itulah yang disebutkan tadi. Jadi tidak hanya dalam hal bisnis kesuksesan ya. Sudah sukses sendiri, tanpa bantuan dia, tapi bisa ditohok kita dari belakangnya.
0: Waduh, ini juga ada nggak nih istilah yang kalau misalnya kita bilang kan iri-irian dengan teman nih, Abi ya?
1: Kata anak-anak muda tuh siri.
0: Siri. Nah, ini siri ini masih dalam konteks yang kayak mungkin bisnisnya mungkin lebih maju dari ini. Nah, itu kita gimana nih cara menghadapi teman-teman yang mungkin sangat marak ya, teman-teman yang sirik nih, Abi?
1: Ya, kalau kita yakinkan bahwa teman-teman kita ada masalah ini akan kesini dan sebagainya, maka sangat sangat penting bagi dia itu berhati-hati, memproteksi diri dari segala ini, dan kalau bisa frekuensi pertemanannya itu atau perjumpaannya itu dikurangi gitu, tanpa memutuskan persahabatan. Kemudian kalau mampu lagi ya, coba dekati dia ini untuk tidak sirik. Caranya banyaklah, misalnya membantu sesuai dengan kemampuan ya, tidak jor-joran juga, harus terkontrol. Dia lagi butuh apa? Mungkin dia suatu saat akan menangis di depan kita karena dia telah bersikap tidak baik kepada kita. Jadi dalam Islam disebut idfa billati ahsan. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan yang berkualitas itu adalah kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak mau memberikan kebaikan balasan. Itu kebaikan yang paling baik. Misalnya kita traktir orang paling pelit misalnya. Orang yang paling pelit kita traktir dia setiap saat. Itu dia jangankan membalas, terima kasih saja dia tidak ucapkan.
0: Waduh.
1: Dan itu traktir itu lebih bermutu di mata Allah. Dia enggak marah apa-apa. Kenapa? Aku hanya sayang kepada dia aja. Orang seperti itu. Makanya kalau dia punya kemampuan secara ekonomi ya, berikanlah sedikit demi sedikit supaya dia enggak sirik gitu. Sirik juga, maka jauhi sedikit demi sedikit, jauhi sedikit demi sedikit, dan jangan sampai dia terganggu. Kenapa dia berbuat seperti itu? Jangan sampai kepikiran lah. Jangan sampai kepikiran. Itu yang nanti rasakan sakitnya itu adalah orang yang memendam ini, kepikiran, memendam. Jangan tergantung emosional dengan teman yang seperti itu. Kalau dia menjauh, syukurlah. Tapi jangan kita yang menjauh. Kalau kita yang menjauh, disebut nanti sombong. Kalau dia menjauh, itu berarti dia tidak nyaman lagi dengan kita. Jangan kejar lagi. Udah. Itu chipnya.
0: Iya, berarti pelan-pelan aja jauhinya ya.
1: Jadi ya, apa namanya kata si coklat tuh. Ya kan? Hey, jangan membenciku. Kan ada itu ya. Pelan-pelan saja. Itu anak Gen Z kan tahu itu.
0: Benar. Waduh, berarti memang Gen Z sekarang itu banyaknya sekarang circle-circle yang saling pukul-pukulan lah ya, kalau kita bilang ya. Gak bisa lihat orang lain happy. Oke, ini Abi, ini juga ada nih salah satu problem yang mungkin sedang dialami sama Gen Z ya. Takut enggak dikawan, Abi. Jadi enggak mau bilang enggak. Jadi bisa diajak, "Yuklah kita pergi ke sana." Enggak enak nih kita bilang enggak. Allah, kalau misalnya dibilang enggak gaul, enggak keren kalau enggak pergi sama kami. Nah, gitu tuh gimana nih cara menolak apa namanya ajakan-ajakan yang untuk hal-hal yang tidak baik Abi, tapi tidak menjauhi teman-temannya atau tidak dijauhi sama teman-temannya Abi.
1: Ini betul, ini yang sering terjadi ya, ini yang terjadi, dan bahaya. Maka orang tua di sini harus memproteksi. Mm-mm. Harus memproteksi. Jangan harus ada teman yang lain seperti misalnya didampingi mm-mm. oleh keluarga misalnya kan. Mm-mm. Apakah ada sepupuan dan sebagainya kan? Mm-mm. Ada adik dan sebagainya supaya dia tidak larut. Jangan sampai dia dunia ini kok sepertinya aku enggak punya teman, dia takut. Mm-mm. Jadi harus ada kepercayaan diri untuk berjalan sendiri juga ataupun apa namanya tidak khawatir tanpa teman. Ini sangat penting karena kalau dia ada penyakit tanpa teman enggak ada lo, enggak rame misalnya seperti itu kan. Nah, itu kan bahaya. Jadi kalau enggak ada lo, enggak rame, itu bahaya bagi dia apa? Dia akan terus terikat batin kemanapun dibawa akan dia ikuti gitu. Mm-hmm. Akan membersamai apalagi dipuji-puji. Kalau enggak ada lo, enggak rame ini. Harusnya oh aduh, aku ini harus datang lah, aku gini, aku gitu, orang itu sangat mengharap. Ini sangat bahaya. Oh. Jadi kalau bisa tolak dulu. Kepentingannya apa, ngumpulnya apa, untuk apa, jam apa namanya, berapa lama dan sebagainya, tempatnya di mana. Mm-hmm. Jadi kita harus mengkritisi juga ajakan-ajakan teman itu. Dan jangan takut kehilangan. Jadi supaya tidak takut kehilangan, kepercayaan diri dia ini harus ada. Jangan dia sangat tergantung kepada temannya itu. Mm-hmm. Kalau orang sudah membaca, dia sangat tergantung kepada teman, ini bisa pintu masuk untuk kejahatan-kejahatan. Hmm. Apalagi sekarang misalnya marah LGBT, mungkin iya. akan dilibatkan ke situ kan. Mm-mm. Narkoba dan sebagainya. Jadi pertama sih tidak ada ingin terlibat dalam narkoba LGBT, tapi karena nggak enak teman, tidak enak teman, dialah sekali lah gitu. Mm-mm. Jadi bahaya. Maka harus ada kepercayaan diri seorang anak muda ini, dia tidak perlu khawatir. Dan jangan memperlihatkan rasa khawatir. Jangan memperlihatkan bahwa aku buku teman. Jangan. Cukup dalam dirinya kalau dia butuh teman. Tapi dia tidak boleh bersedih kalau andai kata ada teman ini enggak lagi bersama dengan dia. Enggak boleh. Maka harus kuat mental dia. Dan seperti ini harus ada pendampingan, terutama orang tua. Orang tua cobalah sekali-sekali jangan menganggap anak ini sebagai anak kecil yang tidak perlu digauli, tidak perlu dikomunikasikan, tidak ada interaksi, tidak ada permainan, tidak ada, pokoknya enggak asik lah gitu. Mm-hmm. Ini kebanyakan orang tua sekarang enggak asik. Ketika enggak asik, dia mencari keasikan di luar gitu. Mm-hmm. Jadi ketika ada anak kita misalnya terganggu dia, apa namanya, dikala anak lain mengatakan, kamu kalau seperti ini enggak aku kawanin. Pulang ke rumah dia curhat kepada orang tuanya. Mm-mm. Ini ayah ini aku enggak dikawanin gini itu. Itu orang tua harus pandai membaca, berarti dia butuh teman. Maka temani dia. Nasihati dia. Enggak apa-apa, kan ada ayah, kan ada ini, kan ada itu. Ayo kita pergi ke sana besok dan sebagainya. Dan nanti dia akan cari kamu. Ah gitu. Bukan kamu yang cari dia, dia yang cari kamu gitu.
0: Aduh. Benar.
1: Iya, itu harus dibantu. Jadi harus dilihat anak ini misalnya ketika ada curhat, kenapa kamu duduk di sini? Teman-teman adik ini, teman-teman kakak ini menjauh, kenapa begini-begini? Jadi ada ruang interaksi, komunikasi dengan orang tua. Ini sangat penting. Bijan tidak seperti ini hari ini, anak-anak sudah mengalami depresi karena dijauhi dari teman-temannya. Orang tua asik dengan bisnisnya, asik dengan kerjanya, asik dengan karirnya, ini bahaya. Ini gawat banget. Kalau seperti ini kondisinya, ini nggak tahu bilang kita anak ini akan kemana, nggak tahu bilang kita, pokoknya bahaya.
0: Benar.
1: Gitu, gitu.
0: Oke, ini Abi juga ada nih dari problem anak Gen Z juga masih Abi ya. Ini Gen Z memang banyak sekali nih, apalagi tentang circle nih Abi ya. Tapi ini kalau misalnya kita masuk ke daerah dalam circle-nya Abi ya, istilahnya dalam lingkungan circle ini ada yang namanya di dalam hidupnya itu ada namanya ejekan atau kita bilang becanda ya, ejekan dibalik kata canda. Tapi itu sudah termasuk pembulian Abi. Nah itu apakah pembulian menjadi salah satu problem juga di anak Gen Z, atau ada nggak nih solusi dari Abi sendiri atau dalam agama nih? Jadi bercanda tapi dilalui dengan ejekan Abi, itu dalam circle itu mungkin masih ada saat ini Abi?
1: Memang ini kebanyakan Gen Z sekarang kan agak manja-manja. Tidak tipis, telinganya tipis gitu kan. Jadi mudah tersinggung juga, mm-hmm. ya, mudah depresi, mudah apa? Pokoknya anak Gen Z ini kayaknya seperti lemah mentalnya.
0: Sensitif, Abi, sensitif.
1: Sensitif ya. Jadi kalau ada bulian-bulian seperti ini, ya itu tadi juga bahwa kalau anak-anak dulu itu dia belajar membalas bully itu dengan cara yang mudah misalnya. Mm-mm. Misalnya dikasih babi, dibilang babi kau katanya, oh kamu nggak kenal babi ya, ya gitu. Jadi mudah menjawabnya. Sekarang anak-anak Gen Z ini karena dia kesempatan untuk melatih cara berkomunikasi dengan teman-teman ini tidak terbentuk, mm-hmm. karena tidak sering kongko-kongko misalnya, ya kan, mm-hmm. asik dengan HP, asik dengan ya chatting sendiri gitu, sehingga kemampuan dia untuk bukan membalas, mengantisipasi bulian-bulian ini nggak ada gitu, sehingga sepertinya dia tidak punya pertahanan. Jadi dia harus belajar juga bagaimana mengeluarkan kata-kata yang kata-kata tersebut dapat menangkis bulian-bulian seperti itu. Jadi kemahiran dia dalam mengolah lawan bicaranya yang membuli tadi. Sebagai contoh misalnya, kan yang paling terkenal sekarang bukan Gen Z tapi ini gen lama, ini bisa belajar dari situ. Mm-mm. Bagaimana Menteri Luar Negeri Iran gitu kan, Araghi ya. Mm-mm. Ketika dia dibilang bahwa kenapa dia tidak mau berdamai gitu kan, dengan Amerika kan seperti itu. Mm-mm. Ya, dengan senyuman dia mengatakan bahwa bukan saya tidak mau berdamai, tapi dianya yang tidak bisa berdamai, ya gitu seperti itu. Jadi walaupun saya mau berdamai, dia nggak mau gimana? Nah, jadi bukan saya nggak mau berdamai, tapi dianya yang tidak mau. Dibalas kayak gitu dengan senyuman. Ya. Ini tidak perlu ketika kenapa tidak mau berdamai? Dia nggak tidak apologi dia. Dia mengatakan berdamai, dianya nggak seperti itu dia. Bukan aku yang tidak mau berdamai, tapi yang dia itu yang sering mengkhianati perdamaian, yang perdamaian hanya sebatas kertas, di atas kertas seperti itu. Jadi bukan kita nggak mau, dia sendiri yang memulainya, menolaknya dan sebagainya. Sekarang ditawarkan lagi. Jadi makanya anak-anak ini juga harus ada kecerdasan dalam segi tata bahasa, bagaimana supaya buli-buli ini dengan mudah ditangkisnya, tidak perlu dia masuk ke pikiran dia. Ini yang kita inginkan seperti itu. Jadi pengalaman orang-orang tua dulu perlu disampaikan juga, bagaimana orang tua dulu menghadapi ejekan-ejekan gitu kan. Saya dulu dibilang oleh orang tua saya ketika misalnya diejek, mm-mm. satu kalimat aja dibilang oleh orang tua, bahasa Acehnya ana pupu nadro dengan Allah, gitu kan. Bahasa Aceh ana pupu nadro dengan Allah, dalam makna bahwa enggak apa-apa kamu diejek, nanti Allah akan mencatatnya, Allah akan melihatnya, Allah akan membimbingnya nanti. Jadi itu ibu saya bilang seperti itu, sehingga saya enggak marah lagi. Apapun yang dibilang enggak marah lagi, artinya nanti kembalikan kepada Allah. Itu salah satu contoh orang tua yang memahami anaknya sedang problem karena dibully dan sebagainya, tapi mampu menyampaikan bahwa nggak apa-apa dibully itu seperti itu kan, Allah akan membalasnya nanti. Gitu. Apalagi anak-anak sekarang ini yang mungkin jarang ya sekarang anak-anak yang dekat ya dengan orang tua tadi, sehingga dia memendam, ketika dibully dia memendam. Ini yang bahaya, ketika dia pendam, akhirnya nanti dia lama-lama menyendiri, seperti dunia ini tidak asik lagi dengan dalam kehidupannya. Ya, ini maka perlu diselamatkan.
0: Ya, apalagi zaman sekarang ya Abi ya, ada beberapa juga kasus-kasus anak dengan anak itu juga problem ya, konflik Abi ya, bahkan ada yang sampai merenggut nyawa Abi. Nah itu seperti apa nih Abi? Karena mungkin kita nggak tahu ya di circle kita itu yang sakit hati seperti apa, yang punya dendam seperti apa, yang nggak suka sama kita itu seperti apa. Bahkan dalam circle kita sendiri tuh Abi itu seperti apa Abi? Untuk jaga-jaga aja.
1: Iya. Yang pertama sekali harus berusaha mengenal circle ini secara dalam ya. Artinya karakter teman-teman kita ini jangan terpesona dengan tampilan, dengan apalagi dengan kata-kata indah dan sebagainya, pandai bicara dia. Coba lihat karakter dia. Cara melihat karakter dia ketika dia bercerita, ketika dia menyikapi teman-teman yang lainnya, misalnya ada sedikit kecurigaan kepada teman ini, berarti kalau saya seperti itu dia juga akan curiga ke saya.
0: Ada tips nih, ada tips ya Bia.
1: Kalau dia misalnya dibilang aku tadi aku tipu dia, berarti nanti akan tipu kita dia. Seperti itu, maka kita kenal karakter circle ini harus lebih dalam ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga diri jangan sampai mengulangi kelalaian atau kelemahan dari teman-teman yang pernah dikhianati dia, yang pernah di apa namanya, yang dicurangi sama dia. Jadi jangan mengulangi kelemahan teman yang lain dalam circle itu sehingga itu akan menimpa kita. Jadi apa yang tertimpa oleh teman-teman lain gara-gara dia, dia harus mewaspadai untuk tidak. Yang ketiga, kalau ada kemampuan, misalnya orang ini punya kemampuan, dia harus mengingatkan, kalau seperti ini kamu kehidupanmu, kamu akan ditinggalkan oleh teman-temanmu. Kamu akan tinggalkan, dia enggak tahu kamu seperti ini. Tapi suatu saat Allah akan membongkarnya, dan itu penyesalan. Nah, itu lebih bagus, dia telah mengingatkan. Jadi tiga hal ini, yang pertama kenal karakter dia dulu, jangan terpesona dengan tampilan dan sebagainya. Yang kedua, lihat reaksi dia dengan teman-teman dia itu bagaimana. Yang ketiga, harus ada kemampuan untuk mengarahkannya, mengajaknya dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti bahkan dia yang kalah, yang bersangkutan ini yang tunduk kepada teman yang demikian. Itu nggak boleh, itu nanti hari kiamat menyesal. Ya, ada penyesalan kita berteman dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk ya, yang mendepresikan kita, yang membuat kita tertekan, yang agama kita nggak bertambah, ilmu kita nggak bertambah, ada seperti itu. Itu penyesalan di hari kiamat. Masalah penyesalan ini memang disebutkan Al-Quran ini. Ini penting ini. Dalam surah Al-Furqan ayat 27 ayat 28. Allah berfirman, "Wa yauma ya'assu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khaliya." Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Nanti orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Saya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama dengan Rasul. Artinya dia, kenapa dulu dia tidak bersama dengan Rasul, dengan orang-orang baik lah. Kecelakaanlah yang sangat besar bagiku. Jadi karena dia tidak bersama dengan Rasul, sehingga dia menyesal dan mengatakan kecelakaanlah bagiku. Itu hari kiamat nanti. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi pada artinya kalau ada orang dulu itu yang mengikuti Abi Lahab, Abi Jahal, orang-orang yang mengikuti, pengikut-pengikut Abi Jahal itu akan berkata seperti itu. Aduhai, kenapa aku tidak mengikuti Rasulullah dulu? Kenapa aku harus mengikuti Abi Jahal yang telah menyengsarakanku di hari ini, di hari kiamat. Dan itu juga nanti di hari kiamat seperti itu, sebagaimana ayat yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa ada penyesalan kenapa berkawan dengan orang seperti itu. Jadi kalau kita sudah kenal dia, yang pertama, yang kedua, waspadai kelemahan-kelemahan teman, jangan sampai kita lengah. Yang ketiga, harus ada kemampuan untuk menyampaikan, mengubah teman kita ini menjadi baik. Itu yang paling bagus. Yang paling bagus adalah mengubah dia. Kalau dia culas, dia enggak jujur, dia misalnya telah menyakiti beberapa perempuan, pokoknya tidak baiklah. Kan banyak ketika seorang laki-laki itu bangga menyakiti perempuan misalnya kan, ada kebanggaan, putus cinta di sini enggak apa-apa, nanti cinta yang lainnya dan sebagainya. Itu bahaya benar. Ya, dia nanti akan merasakan bagaimana karma itu, walaupun misalnya dalam Islam tidak dikenal karma, tapi ada konsekuensi yang harus diterima. Ada apa namanya, pembalasan ya. Kalau andai kata banyak yang disakiti dan dipalsu dan sebagainya, sehingga suatu saat dia juga akan mengalami hal yang demikian. Dia paling tidak kayak nanti pada saat-saat yang dia nggak bisa lagi balik. Misalnya ada seorang nanti dia sangat mencintainya, tapi orang yang sangat mencintainya justru menjauhinya. Dia nggak bisa berpaling dengannya. Itulah balasan. Sehingga depresi, kan banyak yang gila juga seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Karena dia cintanya kepada seseorang, rupanya ketika diteliti dia sudah pernah menyakiti puluhan yang lainnya. Ketika hatinya tertambat kepada seseorang, orang itu menolaknya, dia enggak bisa lari hatinya. Begitulah Allah kasih kekuatan batin itu. Enggak bisa lari dia dengan seseorang ini, tapi orang ini enggak mau. Ketika enggak mau, stres dia, depresi dia, itu karena pernah menyakiti orang-orang lain sebelumnya.
0: Waduh.
1: Kita harus waspada itu.
0: Berarti memang benar ya Abi ya, bahwasanya mungkin nggak dibalas sekarang, nanti dibalasnya ke depannya Abi ya.
1: Nggak kontan, ada yang nggak kontan, ada yang kontan kan? Jadi itu kemahakuasaan Allah juga.
0: Benar.
1: Diberikan
0: benar,
1: waktu benar kepada kita untuk introspeksi sebenarnya. Kalau yang nggak kontan diberikan waktu, kalau yang kontan dikasih oleh Allah, itu berarti memang nggak ada lagi apa namanya, kasih sayang lah.
0: Bener-bener. Nah, ini juga sedikit nih Abi, lagi marak juga ya, mungkin ini di circle ibu-ibu nih. Ini circle ciwi-ciwi ya Abi ya, mungkin circle-circle, bukannya mau ngomongin orang ya, tapi si ini ya. Ini seperti apa nih Abi, menghindari circle-circle yang kalau kita bilang ini circle gosip ya, kita bilang Abi. Itu gimana Abi?
1: Kalau kita mendapatkan kata-kata seperti ini, bukan ngomongin orang ya. Iya, coba si pulan itu kan orang, kenapa? Kalau bukan ngomongin orang, berarti ngomongin bunga kayak gitu, ngomongin apa namanya, pemandangan, ngomongin binatang-binatang kesukaan, hobi dan sebagainya. Kalau sudah menyebut nama orang, tadi bukan ngomongin orang, tapi kok tersebut nama orang gitu kan. Itu cara balasnya seperti itu. Itu lebih asik daripada kita menggurui dia, dosa lo. Ya. Jadi kalau kita bilang dosa lo, mungkin kita lebih alah soalim lo ya. Akan dibalas seperti itu. Di bagusannya, ya seperti tadi. Oh, kirain mau bicara masalah burung, kalau masalah orang ya janganlah. Gitu aja. Kalau masalah misalnya masalah peliharaan, sekarang kan banyak si kucing-kucing kan bisa juga gosip. Kucing aku tadi gini, dia ini lucu kali, coba dia lah. Kan banyak pembicaraan lain yang asing.
0: Benar-benar.
1: Untuk apa menggosip orang lain? Kalau menggosip kesuksesan boleh lah. Itu saya selalu sama si Pulan ya. Kenapa? Dia punya anak 8, 8-8-nya itu jadi dokter gitu. Gimana lah kiatnya ya? Iya, kulihat dia kebiasaan. Kan banyak yang positif kita bisa kerjakan. Apa yang negatif?
0: Benar.
1: Kita harus satu rahim ke rumah dia ini. Kita tanya tipnya. Kita punya anak juga nanti. Kalau andai kata sampai ke umur seperti itu, kita cari tips-tips kepada dia bagaimana. Kan bisa gitu. Ngapain yang apa namanya, yang negatif itu yang senang kita taburkan gitu kan? Maunya kan yang positif.
0: Benar. Gitu.
1: Positif juga. Misalnya kulihat dulu dia nggak se-glowing itu, sekarang se-glowing ya. Lu kita ngomongnya. Itu glowing kan orang senang.
0: Benar.
1: Dulu dia itu glowing, sekarang kok hitam dia, itu ngejek namanya gitu.
0: Aduh, benar Robi. Ini banyak sekarang ya ciwi-ciwi ya, pada ini ya Bia, pada sibuk ngurusin orang lain ya, circle-nya tidak berkembang. Aduh, ini boleh terakhir Abi ya, tips ya nih, tips untuk teman-teman nih, gimana sih cara mengembangkan lingkungan kita ya, lingkungan circle kita itu menjadi lebih, kalau kita bilang mainnya itu kurang jauh atau mainnya itu udah terlalu jauh tapi sangat jauh gitu, tapi dalam hal kebaikan Abi itu seperti apa tipsnya dong Abi?
2: Ya, yang pertama itu tadi bahwa seseorang ini dalam hidupnya ada bekal ya. Mm-mm. Bekal dia, dia punya pengetahuan.
0: Benar.
2: Ya, supaya dia dapat memahami kondisi-kondisi yang ada di lingkungannya. Jadi banyak sekali orang-orang yang pengetahuannya rendah, justru itu potensi dia dikuasai oleh orang lain yang lebih tinggi pengetahuannya. Begitu banyak seperti itu. Mm-hmm. Begitu juga orang yang berpengaruh. Nah, jadi orang yang berpengaruh, misalnya anak tokoh, anak ini, anak itu kan, mm-hmm. anak-anak tokoh ini seperti ini, itu kebanyakan dia mempengaruhi orang lain karena ada backing ayahnya yang itu seperti itu.
0: Benar-benar benar. Flexing Abi, flexing.
2: Ya, flexing namanya ya.
0: Ya.
2: Jadi kalau andai kata ada anak-anak lain yang tidak punya flexing seperti itu, maka anak-anak ini yang harus dididik supaya dia bisa menjaga batas-batas yang wajar ya, jangan terlalu jadi penjilat kayak dia itu kan, jangan terlalu tunduk lah begitu, tapi dengan cara yang wajar.
0: Benar.
2: Kalau ada yang baik, kenapa tidak diikuti? Tapi kalau sudah menjurus jauh kali diajak kemana-mana, ini harus diwaspadai. Dia harus meningkatkan pengetahuan yang pertama tadi, punya bekal dia, bekal wawasan dia harus ada, agamanya harus kuat.
0: Benar.
2: Ini kan pendampingan dari awal, dari orang tuanya. Kamu dengan siapa? Dia anak pejabat. Jangan kamu terpengaruh dengan seperti itu, lalu kamu nanti mengkhayal kenapa ayahku tidak jadi pejabat.
0: Benar.
2: Rasa cintamu kepada aku nanti, kepada mamamu akan berkurang karena kamu menyesal lahir di lahir menjadi keluargaku gitu. Mm-mm. Jadi harus dampingi. Ini yang banyak sekali anak-anak, kenapa aku tidak punya ayah yang kayak gini kayak gitu.
0: Jadi memaksa agar kita tuh kayak orang lain gitu ya.
2: Kayak orang lain ya. Mm-mm. Jadi kita harus tumbuhkan kepada dia. Kalau kita tahu sedikit tentang orang tua dia, kita katakan, kamu harus tahu bahwa bapaknya dulu dia bisa sukses hari ini, bukan negatif ya, mm-mm. yang positif. Mm-mm. Dia telah bekerja keras dengan puluhan tahun. Nah. Jadi harus ada kemampuan orang tua mengatakan bahwa, dan memang betul, seseorang yang hidup dalam keadaan yang sulit itu akan melahirkan generasi yang kuat.
0: Benar.
2: Tapi seseorang yang hidup dengan kondisi yang mapan, nyaman dan sebagainya, itu akan melahirkan generasi yang lemah ke depan. Dia tidak bisa belajar tentang kehidupan ini karena selama ini dia nyaman-nyaman aja. Begitu ada masalah ke depan, udah depresi dia. Mm-mm. Dan orang tua itu, dua orang tua si kawan kamu itu, mm-mm. dia orang kuat dulu. Sehingga mm-mm. anaknya hari ini nyaman. Itu bahaya bagi dia. Kalau dia merasakan nyaman-nyaman hari ini, meninggal orang tuanya, dia gak mampu memanage persoalannya. Dia gak mampu melanjutkan politik orang tuanya dan sebagainya. Yeah. Dan kamu jangan terpengaruh seperti itu. Mm-mm. Orang tuamu seperti ini hari ini adalah kudrah. Dan takdir adalah kamu harus bekerja keras untuk dapat membahagiakan dirimu sendiri dulu. Jadi jangan terpengaruhi dengan itu. Jangan pernah menghayal, kenapa aku tidak inginkan menjadi anak orang kaya. Dan sebagainya, dan sebagainya lah. Anak orang mulia dan sebagainya. Kamu harus kuat gitu. Jadi hal-hal wawasan-wawasan seperti ini perlu disampaikan kepada orang-orang yang sampai, jangan sampai jauh sekali bergaulnya. Sehingga lupa diri, lupa waktu, lupa orang tua. Paling bahaya itu, lupa orang tua paling bahaya. Aduh. Beri Gen Z ini harus diingat tuh. Itu tipnya.
0: Benar.
2: Insya Allah sukses dia. Jadi fokus saja dia hari ini apa. Kalau dia kuliah aja. Jangan aku gak kuliah hari ini, aku ikut kamu hari ini. Oh itu bahaya bah.
0: Aduh. Benar-benar Abi. Jadi memang banyak sekarang apa anak-anak ini mengikuti tren-tren. Kalau misalnya ada ini, kita juga harus ada ini. Terus orang tuanya dipaksa Abi itu.
2: Ini ya. Itu tadi. Maka orang tua juga harus banyak berdoa lah ini kepada Allah kalau seperti itu ya. Mm-hmm. Harus banyak berdoa. Kenapa? Ini kekuatan orang tua sekarang kan agak lemah gitu ya. Mm-hmm. Kekuatan karena Gen Z ini tidak setakut anak dulu kepada orang tua.
0: Benar.
2: Anak Gen Z sekarang ini kan ini mohon maaf karena merasa orang tua itu wajib. Nah, wajib ini orang tua itu kan wajib menyantuni anaknya, menyayangi anaknya wajib gitu. Jadi istri saya kan guru. Jadi suatu ketika istri saya sampaikan kepada siswanya, muridnya, kalian Lihatlah bagaimana kebaikan-kebaikan orang tua kepada kalian. Rajin-rajinlah kalian belajar. Banyak sekali kebaikan yang orang tua kalian berikan kepada kalian hari ini. Coba lihatlah jajan kalian, ya kan, baju kalian dan sebagainya. Apa yang tercetus di lidah anak siswa ini? Dia nggak merenungkan, dia langsung mengatakan, kan sudah kewajiban dia, Bu. Nah, ini Maya ini.
0: Wah.
2: Sudah kewajiban dia, Bu. Jadi, tidak ada tanggung jawab, tidak ada kasih sayang. Ini anak Gen Z nih. Ini bahaya ini, nggak boleh. Nah, makanya guru-guru juga harus sering menyampaikan ini kepada murid-murid untuk menyadarkan mereka lah. Iya, itu tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Tapi masing-masing kita kan punya tanggung jawab juga. Tanggung jawab kamu apa hari ini kepada orang tua? Orang tua telah bertanggung jawab kepada kamu. Tanggung jawabmu apa hari ini kepada orang tuamu? Begitu baliknya gitu.
0: Benar-benar.
2: Jadi enak aja dia ungkapkan bahwa dia kan sudah kewajibannya kepadaku kan seperti itu. Okay. Ini kan bahaya. Jadi Gen Z ini karena era ini adalah era dia gitu kan. Tanpa pendampingan yang bijak, ini kehilangan arah. Banyak anak-anak yang kehilangan arah karena kebijakan orang tua ini. Orang tua sudah semakin jauh lah dengan kehidupan anaknya. Enggak tahu lah, karena anak-anaknya bergaul lewat HP, keluar dan sebagainya. Apapun hari ini ada di tangan mereka, dalam kamar, malas bergerak, sehingga tidak punya langkah-langkah bagaimana menata kehidupan dia. Karena istilah sekarang mager, malas gerak gitu kan. Asyik dengan HP, asyik dengan chatting dengan teman, scroll Facebook, banyak hiburan di sana dan sebagainya. Jadi dia lupa bahwa ada tanggung jawab yang harus dia tunjukkan kepada orang tuanya, bahwa aku ini adalah masa-masa belajar, masa-masa berkarya, masa-masa aku meniti kehidupan kelak. Karena setiap anak itu sebenarnya kalau dididik oleh orang tuanya bukan untuk orang tuanya, tapi untuk dirinya sendiri. Harus disadari bahwa ketika orang tua itu menyuruh ABC untuk dijalani oleh anak-anaknya, sebenarnya adalah untuk menata karir kehidupan mereka ke depan.
0: Yang
2: anak-anak hari ini maunya dia santai-santai aja, menikmati aja kesuksesan orang tua. Paling bahaya anak yang terus-menerus berpikir aku hanya menikmati akan kesuksesan orang tua saja. Itu yang paling bahaya.
0: Waduh, ini teman Pro 2 hari ini cukup banyak daging yang bisa kita ambil dari Abi. Banyak kita belajar dari pengalaman-pengalaman Abi ya teman Pro 2. Ada tips tadi dan juga pesan-pesan nih untuk teman Pro 2, apalagi Gen Z ya. Udah bisa harus kuat diri sendiri ya Abi ya. Iya benar, harus kita tanamkan kekuatan iman kita ya, apalagi di zaman yang semakin lama semakin modern. Terima kasih banyak Abi untuk hari ini Abi, ilmunya cukup sangat bermanfaat Abi, sangat-sangat bermanfaat untuk kami Abi. Apalagi kami juga masih banyak-banyak belajar Abi ya, anak-anak muda sekarang. Terima kasih ilmu dan petuahnya untuk hari ini Abi ya.
2: Amin.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 udah dengerin kita. Langsung aja aku Ilma Arsy dan Abi Salman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dapur SPPG Matang.

Produa masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu, teman Produa yang gak kerasa udah di jam 17.34 waktu Indonesia Barat. Tadi juga kita udah ngikutin OC ya untuk edisi hari ini, teman Produa. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu, teman Produa. Dan juga nih teman Produa, di hari ini memang sore-sore kalau misalnya kuliah dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh terpantau cukup lancar dan juga ramai, teman Produa. Jadi sore ini buat kamu yang pengen keluar, yang pengen olahraga, yang pengen menikmati aktivitas di sore hari, gak apa-apa teman Produa, ayo nikmati dan enjoy aja di setiap harinya. Tadi lagunya Zara Leola dan juga Mario Geklo, Lebih Dari Teman, udah kita puterin teman Produa. Next kita muterin dulu lagunya dari MS, teman Produa. Ada Anugerah Terindah untuk menemani sore ceria kamu.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kul Marsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Biasanya kalau sore-sore teman Pradua enaknya duduk ya sambil bercerita dengan kesibukan seharian gitu. Atau sambil ngopi, sambil ngelihat sunset, sambil makan bakso bakar. Itu udah paling hal sederhana ya teman Pradua. Tapi kalau misalnya hal sederhana dilakukan secara ikhlas dan seru, pasti rasanya juga berkah teman Pradua. Jadi tetap harus syukuri semua dengan apa yang sudah diberikan dan diberikan untuk hari ini ya. Dan pastinya juga buat kamu teman Pradua yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Zaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pro 2, gak kerasa ada di jam 18 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib, teman Pro 2, untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya baik teman Pradua, saatnya kita ikuti halakah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Kedelapan, yang saya muliakan Bapak Ibu orang-orang tua kami, para habaib, para alim ulama, masyayikh, jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salah satu mujahadah, perjuangan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, bagaimana kita mencapai tingkat abadan syakuro, sebagai hamba yang pandai bersyukur. Imam Al-Qushairi dalam kitab risalahnya menyebutkan, syukrun ni'mah tamamul khidmah. Orang yang bersyukur terhadap suatu nikmat, maka dia akan memaksimalkan, menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh kehidupannya dia persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hartanya, kekuasaannya, apapun yang dia miliki, karena dia sadari itu adalah titipan yang Allah berikan, maka titipan itu dia jaga dengan sebaik-baiknya. Dia kembalikan kepada sang penitip, Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah mendapatkan syafaatnya dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allah pertemukan kita di sorga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dan hadir juga bersama kita ada rektor dari UIN Sumatera Utara. Sahabat kami juga ada Bapak Said Salim Alidrus Al-Hajj, Pak Said Mulyadi dan seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman, dan sahabat kami Abati yang juga pernah menjadi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Haji Ibnu Sa'dan, dan seluruh orang-orang tua kami, mohon maaf yang tidak disebutkan secara satu persatu. Pada malam Jumat yang berkah ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua yang hadir pada majelis yang mulia ini, dalam kajian tasawuf ada tiga perjalanan manusia menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua ini pasti akan menuju Allah, kembali kepada Allah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 156 di ayat itu juga disebutkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini menyadarkan bahwa tiada keabadian di dunia ini, semua akan berakhir pada masanya, semua akan kita tinggalkan pada masanya. Tidak ada yang abadi. Hari ini kita hadir dan Allah hadirkan kita di bumi, maka suatu hari kita juga kembali kepada Sang Pencipta bumi, dan kita bahkan ditempatkan di dalam perut bumi. Ada dua istilah perjalanan manusia menuju Allah. Yang pertama, rujuk ittirori, kembalinya seorang hamba kepada Allah. Ittirori, dalam keadaan terpaksa. Dikatakan terpaksa karena sebenarnya dia belum siap untuk kembali, tapi mau tidak mau dia harus kembali kepada Allah. Itulah yang disebut al-maut, kematian. Rujuk ittirori. Istilah yang kedua adalah rujuk ikhtiari, perjalanan kembalinya seorang manusia kepada Allah. Ikhtiari, dia lakukan dengan segala daya upaya, bahkan dia berusaha, dia lakukan dengan sukarela, dengan senang hati. Itulah yang disebut nanti dengan ibadah sholat dan al-hajj, ibadah haji dan umrah. Maka tiga perjalanan manusia menuju Allah ini adalah sebuah perjalanan yang sesungguhnya perjalanan yang terindah, menyenangkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat yang pertama. Perjalanan manusia menuju Allah itu ada yang dilakukan ittirori, dalam keadaan terpaksa. Kenapa dikatakan terpaksa? Karena kalau boleh ditunda dulu. Itulah yang disebut al-maut, kematian. Andai terjadi negosiasi, Pak, antara malaikat maut dan kita, dan malaikat maut bertanya, "Bapak, menurut jadwal malam Jumat ini Bapak kembali kepada Allah. Kira-kira kalau boleh negosiasi, mau enggak kita minta ditunda dulu?" Kalau Pak Said Salim, mungkin ditunda dulu ya. Mungkin kita merasa belum cukup perbekalan. Bahkan manusia itu meminta kepada Allah ditunda. Misalnya kita lihat di surah Al-Munafiqun ayat ke-9 atau ayat ke-10. Ayat ini perintah dari Allah supaya kita berinfak. Wa amfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhar

0: yang harus kita salurkan, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, kita berikan kepada orang lain. Itu perintah Allah. Sebelum datang kepadamu kematian. Dan ternyata di ayat itu Allah katakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tolong tunda dulu kematianku. Tangguhkan sebentar saja. Fa as-saddaqa. Aku ingin berbagi harta. Aku ingin memberikan sebagian harta ini kepada orang lain. Tapi ternyata kematian tidak bisa ditunda-tunda. Tidak ada negosiasi. Absolut. Maka para ulama sufi menyebutkan kematian itu adalah rujuk ittirori. Kembalinya seorang manusia kepada Allah dalam keadaan terpaksa. Makna terpaksa, kalau ada kesempatan negosiasi dengan malaikat maut, pasti manusia itu minta ditangguhkan dulu. Maka Bapak Ibu sekalian, kematian itu absolut. Datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Dan tiada yang paling dekat dengan manusia kecuali kematian itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita menjadikan kematian itu nantinya sesuatu yang terindah. Perjalanan yang terindah menuju Allah. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Maka dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, ada di antara manusia itu yang dia cari kesenangan. Ada pula yang mencari kebahagiaan. Ada pula yang mencari ketenangan. Kalaulah disuruh Bapak Ibu memilih satu, yang mana yang dipilih Pak? Nih, saya mohon izin kalau Bapak ditanya, hidup ini yang Bapak pilih apa? Kesenangan, kebahagiaan, atau ketenangan? Apa yang Bapak pilih? Ketenangan. Kalau itu jawabannya, berarti Bapak sering hadir di Masjid Baitur Rahman ini, rajin mengaji. Karena ada di antara manusia itu yang dicarinya kesenangan. Kalaulah hidup hanya mencari kesenangan, ini bahaya. Karena kesenangan itu adalah sesuatu yang bersifat materialistik, hedonisme, memperturutkan hawa nafsu jahat. Itulah kesenangannya. Dan biasanya kesenangan itu selalu diukur dengan harta benda. Hidup ini dia menjadi hamba-hamba dunia, sehingga yang dia cari adalah dunia semata. Dia tidak akan punya waktu untuk Allah. Dia tidak punya waktu membaca Al-Quran, apalagi bangun di tepian malam, apalagi berzikir kepada Allah dalam kesunyian. Dia sudah menjadi hamba dunia. Itulah bahaya kalau hidup ini yang kita cari hanya kesenangan yang identik dengan harta benda. Malah kalau salah kita mencari harta, jangankan Allah, KPK pun turun dan dia akan memberikan pakaian termahal di Indonesia, rompi warna orange atau pink. Karena banyak orang terlena hidup hanya mencari kenikmatan duniawi semata, bahkan berani melakukan segala yang dilarang dalam agama. Hati-hati. Kita bukan tidak boleh hidup senang. Harus. Kita harus punya harta. Tapi silahkan semua harta benda itu kita cari di jalan yang diridhai Allah. Harta itu kita manfaatkan dalam kebaikan. Dan harta itu kembalikan saja kepada sang pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dalam Asmaul Husna, Al-Ghani wal-Mughni. Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Wal-Mughni, Allah memberi kekayaan. Maka kalau hari ini Bapak Ibu kita Al-Ghani, orang kaya, naikkan level kita. Kita tidak segenar, tidak sekedar Al-Ghani, tapi jadilah Al-Mughni, orang kaya dan kekayaannya berguna bagi orang lain. Kekayaannya dimanfaatkan juga dalam kebaikan, dan orang lain pun menikmati kekayaannya. Itu yang sempurna, Al-Ghani wal-Mughni. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan cari kesenangan, silahkan memiliki harta benda. Maka yang kedua, hidup ini sebelum kita sampai kepada puncak kehidupan adalah kebahagiaan. Jadi dari kesenangan dia naik menjadi kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu adalah ketika seseorang bisa menikmati nikmat yang Allah berikan. Dan kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta benda. Kebahagiaan anugerah yang Allah tanamkan di kedalaman hati. Jadi saya contohkan begini, maaf. Ada orang memiliki, dia punya segalanya, tapi tidak menikmati, maka dia tidak bahagia. Uang banyak tapi tak boleh makan sembarangan. Makan ayam tangkap pun tak boleh. Makan peliu pun tak boleh lagi. Makan kari kambing pun tak boleh. Memiliki tapi tidak menikmati, berarti sudah tidak bahagia. Ada orang tidak memiliki tapi dia bisa menikmati. Gak ada yang pantang, Pak, semua bisa dimakan. Hanya satu pantang, pantang terhidang, selesai semuanya. Maka kebahagiaan itu adalah ketika kita memiliki. Bapak Ibu memiliki istri yang solehah, bahagia. Punya anak, menantu, cucu yang baik-baik, itu membahagiakan. Kita selalu mendirikan sholat di awal waktu, itu kebahagiaan. Setiap hari kita bisa berbagi kepada orang lain, bisa membahagiakan orang, itu juga kebahagiaan. Maka hidup ini jangan sekedar mencari kesenangan, tapi carilah kebahagiaan. Dan puncak hidup, ketenangan. Inilah orang yang husnul khotimah. Dia sudah merasakan kesenangan. Dia selalu bahagia mensyukuri nikmat Allah. Dan pada puncaknya dia merasakan ketenangan. Itulah orang yang sudah bertaubat. Itulah orang yang sudah menjaga ibadahnya kepada Allah. Itulah orang yang setiap hari dia berbuat kebaikan. maka nanti pada saatnya dia kembali kepada Allah, Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat indah. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutsmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itulah orang yang sudah merasakan ketenangan. Dia sudah bertaubat. Dia tiap hari beribadah. Dia selalu bangun di tepian malam. Dia selalu berbuat kebaikan. Orang lain bahagia bersamanya. Tenang hidupnya. Dan itulah yang dipanggil Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang penuh dengan ketenangan, dan Allah pun meridhai dirimu. Padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan kau masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman. Itulah orang yang merasakan ketenangan. Dan puncaknya, silakanlah kau masuk ke dalam sorgaku. Nah, maka inilah Bapak Ibu yang pertama, perjalanan yang sangat indah itu adalah al-maut, kematian. Tapi kenapa orang takut? Kenapa orang belum siap? Karena mereka belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka masih bergelimang dengan dosa. Maka mereka tidak merasakan ketenangan. Karena dosa itu akan mengganggu pikiran, mengganggu hati. Maka setiap kali orang berbuat dosa, setiap itu dia akan merasakan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Bahkan dia sulit tidur di waktu malam. Bahkan selera makannya pun hilang karena tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Nah, maka salah satu yang menenangkan kehidupan kita, ala bidzikrillahi tatsmainnul qulub. Hanya dengan kita berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, maka itu akan membuat hidup ini merasakan ketenangan. Nah, ini Bapak Ibu hadir di masjid, sholat berjamaah, Bapak Ibu merasa tenang nggak pada saat ini? Karena kalau kita selalu dekat kepada Allah, menjalankan ibadah, banyak berbuat baik, ketenangan itu akan Allah anugerahkan. Tapi coba lihat, orang yang tidak mendirikan sholat, orang yang bergelimang dengan dosa, walaupun dia berlimpah dengan harta, tapi yang dia lakukan kebatilan, kejahatan, dipastikan dia tidak bahagia. Apalagi tenang, dia akan ketakutan, dibayang-bayangi perbuatan dosa. Dan nanti saat kematiannya lebih parah lagi. Maka kalau kita mendambakan husnul khatimah, salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah maj'al umri, Allah maj'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yauma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya, sebaik-baik amalku pada penutupnya, dan sebaik-baik hari di saat aku menghadapmu. Dia meninggal, sudah selesai tanggung jawab dunia, bekerja, pensiun terhormat, anak-anak sudah dihantarkan, sudah menikah, sudah menimang cucu. Hidupnya bahagia di tengah keluarga, dimuliakan di tengah masyarakatnya. sebaik-baik umur pada akhirnya, sebaik-baik amal pada penutup. Dia meninggal dalam berbuat kebaikan, meninggal sedang baca Quran, ada yang meninggal sedang azan, Pak. Maka hati-hati. Wa rajulun mata ala ma'asha fihi. Seseorang itu meninggal menurut kebiasaan hidupnya. Maka selagi kita hidup, biasakanlah kebiasaan yang baik-baik. Tidak sedikit pemain judi, dia meninggal sedang bermain judi. Pemabuk meninggal, dia sedang meneguk minuman. Pemain olahraga tak sedikit juga meninggal sedang berolahraga. Dan penceramah tak sedikit juga meninggal sedang berceramah. Pembaca Quran tak sedikit meninggal sedang membaca Al-Quran. Itu husnul khatimah. Maka kita minta kepada Allah, sebaik-baik amalku pada penutupnya dan sebaik-baik hari di saat aku menghadapmu, di hari-hari yang dimuliakan Allah, di hari Jumat, di hari-hari yang Allah muliakan, kita dipanggil Allah dalam golongan husnul khatimah. Inilah perjalanan pertama menuju Allah yang disebut dengan al-maut. Dan itu perjalanan yang menyenangkan kalau kita sudah mempersiapkan perbekalan dalam kehidupan ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah di dunia ini, dan dunia ini tempat mempersiapkan perbekalan. Ibaratnya ini sawah ladang akhirat. Tanamlah benih-benih kebaikan. Nanti kita akan menuai kebahagiaan, ketenangan pada saatnya. Ini satu. Yang kedua adalah perjalanan manusia menuju Allah yang juga dilakukan dengan penuh ikhtiar. Selain tadi ada yang disebut dengan kematian dalam keadaan terpaksa, yang kedua dalam keadaan sukarela. Itulah yang disebut dengan as-shalah, ibadah solat. Maka solat yang kita dirikan hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah. Maka disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu mi'raj, perjalanan menuju Allah. Maka kita yang solat ini, Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang bertemu dengan Allah. Maka apa yang disebut dengan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, dan hakikatnya engkau bertemu dengan Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Tapi jika engkau belum melihat Allah, belum sampai kepada tingkat merasakan melihat Allah, musyahadah, maka sadari Allah yang melihat dirimu. Maka solat hakikatnya perjalanan yang terindah menuju Allah. Waju'ilat qurratu aini fis salah, dan dijadikan di dalam solat itu qurratu aini, sesuatu yang menyejukkan hati, menenangkan hati. Maka dalam sehari semalam 5 kali solat fardu menghadap Allah, belum lagi ditambah dengan qiyamul lail, duha, dan solat-solat sunnah muakkadah lainnya. Maka mari kita jadikan ibadah solat itu adalah tawajuh, sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang ketiga, perjalanan terindah menuju Allah itu apa yang disebut dengan al-hajj wal-umrah. Itulah ibadah haji dan ibadah umrah. Berada di depan Baitullah, sujud di depan Baitullah. Makanya disebut dalam satu pengertian, Al-Hajju Arafat. Ibadah haji itu adalah Arafat. Dan itu untuk mencapai makrifat, merasakan, mengetahui, menyadari bahwa kita sedang bertemu dengan Allah. Itu dalam pengalaman spiritualitas para sufi ketika melihat Baitullah. Apa yang didapati pengalaman mereka ketika kami melihat Baitullah? Pertama, kami melihat Baitullah, semakin dipandang seolah kami melihat catatan-catatan dosa yang pernah kami lakukan. Semakin dipandang, semakin menggetarkan hati. Kami pandang lagi, seolah kami sudah berada di depan Allah. Maka ibadah haji, ibadah umrah, hakikatnya adalah rujuk ilallah, rujuk ikhtiari, perjalanan yang sangat indah bertemu dengan Allah. Maka dalam doa kita, surah Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wazzurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang hati. Pandanglah selalu empat hal. Itulah orang yang selalu memandang Baitullah, baik Baitullah yang ada di tanah suci Mekah. Baitullah juga adalah masjid yang ada di muka bumi ini. Maka kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, ketenangan, selalulah berada di rumah-rumah Allah. Inilah masjid. Dan masjid ini dalam sejarah juga telah menyelamatkan ratusan, bahkan mungkin ribuan saudara-saudara kita ketika bencana tsunami pada 2 bulan Desember 2004, beberapa tahun, 10 tahun lalu. Di masjid ini, bahkan di atas kubah Masjid Baitur Rahman. Maka masjid adalah tempat merasakan qurratu aini, berada di masjid. Yang kedua, memandang Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga apalagi, ketika senantiasa kita bertemu dengan kedua orang tua, dan satu lagi, bertemu dengan ulama, orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu juga akan membuat qurratu aini, penenang hati kita. Demikian kajian singkat pada malam Jumat yang berkah ini. Semoga, mari kita menjadikan insya Allah kematian kita pada suatu hari nanti adalah perjalanan terindah husnul khatimah menuju Allah. Dan kita jadikan ibadah solat kita sebagai media tawajuh, mi'raj, bertemu, ihsan. Maka orang yang solat harus menjadi muhsinin, menjadi orang terbaik, karena dia selalu bertemu dengan Allah. Malu dia berbuat kejahatan, takut dia kepada Allah kalau berbuat kejahatan, karena solat itu menjadi jiwanya, menjadi darah dagingnya yang menjaga kehidupannya. Dan insya Allah ibadah haji, ibadah umrah yang sudah kita lakukan juga adalah sebagai perjalanan yang terindah, bahkan rindu yang tidak tergantikan, sebagai perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: 92,6 Prada FM RRI BDC, teman terbaik kamu, teman perdua ya. Kita bakal mendengarkan, menyimak, mengikuti music live chat teman perdua ya. Dan untuk diisi 13 Agustus 2026 ini kita sudah ada Redasti Rasti teman perdua. Gimana keseruannya sama Edit dan Elan? Langsung aja. Ini dia teman perdua.
1: Selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
2: Dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
1: Gokil,
2: malam Jumat Edit.
1: Asik. Udah apa sih biasanya malam Jumat?
2: Enak ya, kita tuh ramean masih ya.
1: Bener, ramean sih seru ya.
2: Asik dong.
1: Bener, ngobrolnya kan.
2: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
1: kebagian
2: berair.
1: Apa itu?
2: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya?
2: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
2: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
2: Kemarin Avolia ya, Avolia ya kan, ya kan.
1: Kemarin Avolia benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
2: Yes.
1: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
2: Bah.
1: Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
2: Iya.
1: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The
2: Dusty Rasty. Apakah kamu? Ini temannya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
2: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita
2: okay. Ulik.
1: Kenapa namanya Dusty Krusty?
2: Iya.
1: Dusty Rasty.
2: Lucy. Bener.
1: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
2: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yoi, dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
1: Yes.
2: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
1: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih di studio.
2: Malam Jumat nih deh. Masa iya cuma berdua kan?
1: Ya elah.
2: Kurang asik, kurang asik.
1: Ini juga tamunya cowok semua bro.
2: Sengaja kalau berdua.
1: Iya sih.
2: Karena ada. Kita sudah bersama
1: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
3: Baik.
1: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
2: Iya, cuy.
1: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Dari mana nih?
2: Dari kanan, kiri?
1: Ya, boleh.
4: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
2: Oke.
1: Alright.
5: Gue Cupla sebagai basis.
1: Oke.
6: Gue Robai, vokalis dan gitaris.
2: Oke.
7: Gue Russell. Jadi drum.
1: Oh ini.
2: Jadi drum.
7: Drummer maksudnya.
1: Bukan drum ya bro.
2: Oh iya benar.
1: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
2: Robai. Dan juga Russell. Oke. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
1: Yes.
2: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
4: Cupla bisa jawab.
2: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
5: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
2: Oke.
5: Di tanggal 31 Desember ya.
2: Mm-hmm.
5: 31 Desember tahun baru banget.
2: Mm-hmm.
5: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
2: Okay.
5: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP.
2: Asik.
7: Oh, wow. Satu angkatan.
1: Oke.
5: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
4: Iya, sempet.
5: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
2: Okay.
5: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
2: Belum ada.
5: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
1: Oke. Oh berarti lu yang nyari namanya?
5: Saat itu namanya datangnya dari gue.
2: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
5: Kalau ada Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
2: Oh dari situ.
5: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
2: Iya. Yeah.
5: Kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
2: kecau.
5: Iya.
2: Dia
5: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
2: Iya. Yeah.
5: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
2: Iya. Yeah. Bumper.
5: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
2: Benar.
5: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
2: Iya. Yeah.
5: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
2: Oh, dari situ.
5: Nama dua mobil tua itu.
2: Iya.
5: Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
6: dedean.
5: Iya benar ya. Dedean.
2: Masih kasih dedean ya. Oh iya.
1: Oke.
2: Oh jadi dari situ sebenarnya namanya.
1: Oh.
2: Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua.
5: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
1: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Bener
5: secara nggak langsung,
1: secara langsung ya. Bener.
2: Tapi kan lu nggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang derek ya kan bisa kan
5: tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
2: Hatenoe.
3: Kurang yang panjang.
2: Kepanjangan ya.
1: Boleh.
2: Udah tua loh padahal ya. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
1: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
5: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
4: Apa?
2: Kira mau jawab.
6: Retro pop sih.
4: Iya, sebenernya.
1: Retro pop.
5: Ya. Oh. Retro pop lah.
6: Pop rock and roll.
1: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
4: 50-60.
1: 50-60 ya. Benar.
2: Lebih ke situ ya.
1: Benar.
2: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
5: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
1: Oke.
5: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
2: Oke. Okay.
5: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
2: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
1: Oke. Okay. Oh.
6: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Uh-huh. Bawanya The Beatles.
1: Oh, wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
2: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat.
5: Yang dibikin apa yang direkam?
6: Yang dibikin atau?
1: Yang dibikin pertama kali deh.
2: Pertama kali. Yang jadi nih.
4: Stranger Things.
2: Serius? Yeah. Oke. Okay.
1: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
4: Oh. Itu akhirnya direkam.
2: Bukan Stranger Things.
4: Bukan.
1: Beda. Beda. Masa di lagu ada sedising.
2: Siapa tahu kan.
1: Yeah. Oh, tapi itu akhirnya direkam.
4: Jadi single ketiga itu jadi.
1: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
4: Beda. Itu Ayu.
1: Oke, okay, Ayu.
4: I koma Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
2: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
4: Iya. Yeah.
2: I koma Ayu.
1: Iya.
2: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
1: Koma Ayu.
2: Masa ngajak kan? Oke.
1: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
7: betul.
1: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album. Album jatuhnya ya.
2: Oh,
1: oke. Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
5: Iya, yeah.
4: Tanggal 25.
1: 25 Juli. Ini judulnya Juli. Adalah Platypus.
5: Platypus.
2: Kartun lagi deh.
1: Kartun lagi nih. Gue juga pikir kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
5: Enggak, bukan.
2: Peri Platypus.
1: Peri
2: Mariadi kira.
1: Aduh, apa ya?
2: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
5: Apa baik kira-kira?
2: Coba.
6: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin, Bang.
1: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi?
2: Coba.
1: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
2: Kayaknya referensi lo enggak jauh-jauh nih dari situ nih.
5: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
1: Oke. Okay.
5: Judul lagu
6: di track pertama.
5: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
6: Iya. Sebelumnya
5: itu bukan Dikau.
1: Oke.
5: Okay. Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
1: Oh,
5: oke. Okay. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
6: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya.
5: Tapi si judulnya tuh ada balada gitu, yeah. Takut jadi beban.
1: Oh.
5: Akhirnya gua ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
1: Iya. Yeah.
5: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
2: Aneh banget.
5: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
2: Iya. Kayak mutan ya.
5: Iya. Dia mamalia tapi dia bertelur.
2: Betul.
5: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
2: Bener.
5: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
2: Iya. Benar.
5: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa gambarin musik-musik Dasi Rasti yang
6: nggak jelas
5: itu.
2: Oke,
6: yang ngejelasin.
2: Oke, gue ngerti.
5: Yeah. Kan musiknya macam-macam nih.
2: Iya.
5: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
1: Oke.
2: Awalnya apa judulnya? Balada?
5: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
2: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
1: Iya sih. Bener.
5: Tenggelamnya kapal.
2: Nah, itu kan. Iya kan?
1: Iya.
2: Kambing jantan gitu.
1: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
5: cinta brontosaurus.
2: Nah, cinta brontosaurus.
1: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
7: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
2: Yeah.
7: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reporter di Nata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
1: Oke.
7: Kita kan anak Gen Z ya.
2: Iya.
7: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
5: Ceweknya gitu ya.
7: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
2: hidung belang ya.
1: Gue pikir lagi tadi.
2: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ya. Hemoglobin.
1: Jadi darah nih.
7: Kebiasaan latihan kita.
1: Iya.
7: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
2: Si Joni?
7: Diri.
2: Si Joni Diri.
7: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
2: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
1: Benar.
7: Dia pagi, dia main jauh rumahnya dari kantor.
2: Iya benar. Bangun pagi dia.
1: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
2: Lebih ke ngeces.
1: Iya.
2: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
1: Bro, nasional. Hati-hati.
2: Iya, si Joni.
1: Maksudnya
2: Joni. Iya, Bang Joni kan. Oke.
7: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
2: Di record sama kalian akhirnya.
7: Masukin ke EP ini.
2: Nice.
1: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
7: Iya.
2: Bisa kayak gitu?
7: Bisa.
2: Kalian manggung gue request outro. Boleh.
7: Pas MC-nya present, teriak aja, outro. Abis outro kita udah
1: Udah pamit.
2: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
1: Ya udah teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus ya.
2: Dia kan ada susah.
1: Curut. Curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu.
0: Iya. Gua enggak expect sih dia.
1: Enggak ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya, jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun sekian. Tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya. Kan?
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Iya,
0: Pop
2: gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
0: Iya sih, bener.
1: Ya gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja kalau gitu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Oke. Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa apa beda. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda ya, beda. Sampai mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Udah, Sabtu.
1: Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih. Yang didengar sehari-hari itu udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara gak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi, pernah gak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah gak sih nyoba genre lain tuh? Pernah gak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Terlalu random mas.
2: Terlalu random. Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Kita bikin blues ya.
0: Wow. Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Terus
2: kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya, benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih coy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambar mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll? Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini udah serasti gitu.
1: Oh, oke. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin Rasti-Rasti gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu ini berarti ditulis barengan atau siapa nih ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
4: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung kan mau pertunjukan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya sih
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming, nyari chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Rata-rata
1: semua ya? Hmm. Oke, okay. baru
2: yang nulis tuh.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Ya, baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini nggak free nggak? Gitu.
0: Ayo deh kita.
1: Buat ngisi slot.
2: Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di
1: Acet
0: Hidup Era di Jakarta. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Mm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, cari itu. Udah tuh, kamera
0: tuh. Nah, itu ya, bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya!
1: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy!
1: Uy!
0: Uy! Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Nih, itu orangnya
1: siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh, disini.
0: Oh iya.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih. Menarik. Iya.
2: Menarik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
2: Apa bay? Kisah
3: katulistiwa.
4: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
2: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Bab reproduksi.
0: Bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
2: Beliau. Roba yang selalu di rumah.
1: Emang lo boleh?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Iya. Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih
1: nggak apa-apa. Nggak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni. Iya.
0: Deket sih kan?
4: Bang Joni
1: kan? Joni
0: ya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Iya deket sih, bener-bener.
1: Jual kikil. Oh, cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Si Joni cungkring. Joni cungkring, bener.
2: Banyak yang cekek cungkring.
1: Ah! Jangan sering-sering. Iya, jangan sering-sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya kences kan.
0: Iya benar. Giler.
2: Kan cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh. Silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini ada ekspektasi tertentu enggak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari Dusty Rusty.
0: Oke.
2: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya. Waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
2: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oh, nice. Right. Oke.
0: Kalau MV?
2: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
2: Ada.
0: Oh, gue penasaran sih.
1: Gue penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
4: Boleh cek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini, pakai HP gitu.
0: Iya. Handheld.
1: Iya.
4: Yes, sir.
1: Ovi, iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
0: Normal.
1: Memang visualizer kan?
0: Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya kesana gitu loh?
1: Salin lagunya, lu salin roba ini, salin roba itu yang
4: bikin. Roba di rumah.
1: Iya, roba yang di rumah.
0: Selalu di rumah.
1: Roba yang selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata yang udah dikeluarin.
0: Oke.
4: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
4: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser lo di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ah, iya. Ada nama fans ya?
2: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
4: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.

0: Apa?
1: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir.
3: Ya pokoknya apa, terima kasih buat seluruh pendengar Redaksi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Redaksi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua. Dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Redaksi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: John,
3: Joni,
4: Dika,
2: si Bambang,
3: semuanya.
1: Iya sih. Jangan lupa pakai sunscreen dari dulu, gue bilang.
4: Itu dia, benar. Biar gak jadi hidung belang, pakai sunscreen.
0: Oke. Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama Redaksi Rasti.
4: Betul.
0: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
4: Ini seru nih.
0: Iya.
4: Bakal bawain apa aja berarti Uro?
2: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Oke.
4: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong guys?
2: Ada ya?
4: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Redaksi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
4: Bogor.
0: Oke,
4: di Bogor. Oke.
0: Kita diundang enggak?
2: Pasti dong.
0: Oke. Bogor gas, Bogor gas.
2: Ayo. Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
0: Okay.
2: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
2: Kok free udara? Iya, nanti akan free percenda juga beneran. Ini mah beneran.
0: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu ya.
0: Oke.
4: Karena juga di sini bisa berdiri ya katanya.
2: Bisa.
4: Berdirinya
2: bareng sih.
4: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
0: Eh kalau mau kepoin sosial media Redaksi Rasti di mana nih BTW?
3: Di Instagram Redaksi Rasti ada @redaksirasti dan di TikToknya juga ada @redaksirasti4.
1: YouTube?
3: Di YouTube juga.
2: Redaksi Rasti.
4: Oke. Bisa dicek ya.
0: Cek tuh, jangan lupa tuh. Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah Redaksi juga ya.
4: Sukses selalu.
0: Showcase-nya ditunggu ya.
4: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
0: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
4: Oke.
0: Apa kabar Edit?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa.
4: Gimana Jakarta, lancar?
0: Alhamdulillah macet tadi.
4: Oh gitu ya. Iya, benar.
0: Udah makan?
4: Udah makan. Udah ngopi.
0: Udah ngopi ya.
4: Oh iya udah.
0: Luar biasa.
4: Kita gini terus ya.
0: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
4: Iya benar.
0: Mudah bukan membuatnya?
4: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Redaksi tentunya ya.
0: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
4: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Redaksi yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
4: Gue Edit Tama pamit.
0: Dan juga ini dia,
4: Redaksi Rasti.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pukul 22.19 waktu Indonesia Barat ya. Buat kamu mungkin yang sedang mencoba untuk tidur ya kan, teman Pro 2, aku temenin sama lagu-lagu untuk temenin malam kamu ya. Semoga mimpi indah dan juga kalau seandainya hari ini belum tercapai apa yang kamu inginkan, teman berdua, mudah-mudahan besok ya, teman berdua terus berupaya, dan aku doakan semoga lancar-lancar aja semuanya ya. Dan pastikan kamu tetap dengan terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Teman-teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Berdua dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Tanggal 13 Agustus 2026 selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Amedali, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kembali bersama Pro 1 dari Bandar Aceh melalui frekuensi 97.3 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Bandar Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Bandar Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara

خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

rahimakumullah. Para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dimanapun kiranya berada, sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat sebelum dan sesudahnya. Mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afaannya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid-dharain Allahumma amin. Law ashraqa laka nurul yaqin لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. Seandainya cahaya keyakinan menyinarimu, seandainya cahaya keyakinan menyinarimu, sungguh engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat denganmu. Sungguh engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebelum engkau menuju ke sana. Wala ra'aita mahasin ad-dunya qad zaharat kisfatul fana'i 'alayha. Dan sungguh engkau akan melihat keindahan dunia telah nampak suram kefanaan yang menyelimutinya. Ya Allah, seandainya cahaya keyakinan atau nurul yakin menyinarimu, sungguh engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebelum engkau berangkat menuju ke sana. Dan sungguh engkau akan melihat keindahan dunia itu telah nampak suram kefanaan yang meliputinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi hikmah ini kalau kita lihat ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama, sinar nurul yaqin. Arti nurul yakin, nur cahaya, al yakin, keyakinan atau keimanan. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ketika nurul yakin ini telah benar-benar bersinar di hadapan kita, setelah tentunya dia menyinari hati kita, maka akhirat akan terlihat lebih dekat dengan kita
sebelum kita berada di sana. Maka akhirat akan terlihat lebih dekat kepada kita sebelum kita berada di sana. Itu hasil daripada cahaya nurul yakin tadi, cahaya keimanan atau cahaya keyakinan. Kemudian yang kedua, apabila cahaya keimanan itu, cahaya keyakinan itu masuk dalam hati kita dan menyinari kita, kita juga akan melihat bahwa keindahan dunia itu telah nampak jelas, ada kefanaan, suramnya kefanaan yang meliputi. Artinya dunia ini fana, tidak ada apa-apanya. Sehingga kalau dunia sudah tidak terasa ada atau fana, maka akan nampak teranglah akhirat tadi di awal. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian kadang-kadang manusia justru tidak dapat melihat akhirat itu, atau manusia merasakan akhirat itu sangat jauh sekali? Ini disebutkan oleh para pensyarah, ini itu karena ada hijab yang menghijab manusia untuk melihat akhirat itu. Seandainya hijab ini tidak ada, maka akhirat itu akan terasa seperti di depan mata. Tapi itu kadang-kadang tidak terasa. Kenapa? Karena ada hijab yang menghalangi pandangan kita. Ada hijab yang menghalangi sinar keimanan tadi. Apa hijabnya? Disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya telah kami jadikan di atas bumi ini zinatan laha, perhiasan bagi bumi itu. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji manusia itu yang mana di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi ini di sini nampak dalam ayat ini yang menghijab manusia daripada melihat akhirat itu karena zina dan laha, dan perhiasan dunia, yang mana memang dunia ini Allah hias dengan begitu indah. Apa tujuan dunia ini dihias dengan begitu indah? Ya memang faktanya kita lihat dunia ini indah. Seluruh ciptaan yang ada di dunia ini sangat indah sekali. Langit dan bumi beserta seluruh isinya itu penuh dengan keindahan. Apa tujuan diciptakan dunia ini atau alam ini begitu indah? Ini berluahum untuk Allah menguji kita. Diuji namanya ujian, ada yang lewat, ada yang tidak lewat. Yang tidak lewat adalah maksudnya orang yang dengan keindahan dunia itu dia lalai, dia lupa tujuan diciptakan keindahan itu, dan dia lupa pencipta keindahan itu. Ini yang tidak lewat. Yang lewat, dia juga melihat keindahan itu, tetapi dia melihat keindahan itu ada yang menciptakannya. Maka setiap keindahan harus dihubungkan kepada penciptaan. Itu ujiannya. Di dua-duanya, melihat dan merasakan keindahan dunia, perhiasan dunia. Tetapi yang satu, ketika dia melihat, ketika dia tersilau dengan indahnya dunia, membuat dia kemudian lalai, lupa tujuan diciptakan
perhiasan itu dan dia lupa kepada pencipta daripada perhiasan itu, untuk apa perhiasan itu diciptakan. Tapi ada yang ketika dia melihat indahnya dunia dan perhiasan di dalamnya, justru membuat dia semakin kuat imannya kepada Allah, sehingga akhirat itu seperti terlihat begitu jelas di depan matanya. Jadi sama-sama melihat indahnya langit, tapi yang satu terpukau dengan indahnya langit, lalai, kemudian seolah-olah merasakan tidak ada kehidupan setelahnya. Tapi yang satu lagi juga melihat keindahannya langit, indahnya langit, tapi ketika dia melihat indahnya langit, itu mengingatkan dia kepada maha indah penciptanya. Setiap keindahan ciptaan itu menunjukkan ke maha indah penciptanya. Jadi untuk diuji antara dua itu. Nah kemudian, jadi yang membuat manusia terhijab daripada cahaya iman ini, yang kemudian membuat dia dapat melihat akhirat seperti di depan matanya, yang menghalangi dia itu adalah perhiasan tadi, perhiasan dunia. Jadi terlalu tenggelam dalam perhiasan dunia sehingga akhirat itu terasa kabur. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara min al-dhahabi wal-fiddati wal-khaylil musawwamati wal-an'ami wal-har dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi bagi manusia itu kecintaan terhadap apa-apa yang dia inginkan berupa an-nisa, perempuan-perempuan, wal-banin, anak-anak, wal-qanatiril muqantarah, dan kekayaan-kekayaan yang bertumpuk-tumpuk, minaz-zahabi, daripada emas, wal-fiddah, dan perak, wal-khaylil musawwamah, dan kuda-kuda mewah, atau kalau sekarang kendaraan-kendaraan mewah, wal-an'am, dan hewan-hewan ternak, wal-hars, dan lahan-lahan yang luas, ladang-ladang, kebun-kebun yang luas. Dalika mata'ul hayati dunia. Namun itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan Allah memiliki tempat yang lebih indah, tempat kembali semua manusia nanti. Ada manusia dengan hiasan Allah tadi, dia tenggelam di situ. Dia lupa di sana ada tempat yang lebih indah yang telah disiapkan oleh Allah untuk dia berpulang. Tapi dengan syarat, kalau dia melihat keindahan di dunia, justru mengingatkannya kepada Allah tadi diuji, justru makin membuat kebesaran Allah itu semakin bertahta di hatinya. Bukan sebaliknya, tenggelam dengan dunia dan hilang dengan dunia sehingga seolah-olah tidak ada kehidupan akhirat. Jadi itu diantara dalil juga yang kemudian menghijab keterangan tentang bahwa perhiasan dunia yang menghijab sebagian manusia sehingga akhirat itu kabur di depan matanya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya'lamu, ketahuilah oleh kalian wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah la'ib, permainan, wa lahwun, senda gurau, wa zinatun, berhias-hias, wa tafakhur, saling berbangga
dengan apa yang dimiliki, kekuasaan, jabatan, kekayaan, ilmu. Watafakhurun bainakum, dunia itu hanya berbangga-bangga, orang di dalamnya penuh dengan orang-orang sibuk berbangga-bangga di antara mereka. Watakatsurun fil amwal wal aulad, hanya tempat untuk saling berbanyak-banyak, berlomba-lomba memperbanyak harta. Wal aulad, dan anak. Kamatsali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu, sama seperti ghaith ketika datangnya hujan yang lebat yang membuat orang-orang kafir, orang tidak beriman takjub ketika hujan itu datang. Tumbuh-tumbuhan itu kemudian tumbuh dengan subur hijau. Tsumma yahiju, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menguning. Fatarahu musfarra, kemudian engkau melihat tumbuh-tumbuhan itu apa namanya kuning. Tsumma yakunu hutama, dan hancur. Nah, inilah dunia. Jadi dunia di sini diumpamakan, karena tadi permainan senda gurau hanya untuk tempat untuk berbangga-bangga, tempat untuk sibuk memperbanyak, kemudian untuk pamer, dan itu kita rasakan fakta kehidupan. Memang itulah kesibukan kita manusia di dunia, tidak lebih dari itu. Sama seperti tumbuhan padi misalnya, datang hujan menumbuhkan dia hijau subur, kemudian di bawah waktunya dia menguning, kemudian dipanenkan, kemudian dihancurkan. Itulah dunia. Artinya dunia yang kita tinggali ini, yang kita sekarang berada di dalamnya, ini seperti tumbuh-tumbuhan, tidak tetap. Hari ini dia begitu indah, subur kita lihat,

mereka azabun syadid. Tapi orang-orang yang kalau melihat dunia justru kemudian membuat dia semakin kuat imannya kepada Allah, setelah dia tahu dari bahwa dunia ini fana seperti tumbuh-tumbuhan dan pada waktunya akan hancur, justru kemudian membuat dia semakin terang melihat akhirat, maka akhirat baginya itu maghfiratun minallahi wa ridwan, adalah ampunan dari Allah dan ridha dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah ulang lagi dalam ayat yang sama ini, tidak adalah kehidupan dunia itu, tidak adalah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan hanya apa namanya, mata'ul ghurur, perhiasan yang palsu, mata morgana kalau bahasa istilah orang-orang. Jadi seperti kita berjalan di jalan aspal yang panjang, yang jauh, tengah di bawah terik matahari, jadi jauh kita melihat jalan di depan kita di sana seperti ada air. Kemudian ketika kita dekat ke situ, ternyata airnya enggak ada. Seperti itulah makna mata undur-undur, perhiasan yang menipu, yang palsu. Nah, dari ayat-ayat ini, ini ayat-ayat ini tadi menekankan kepada orang yang menjadikan dunia ini, orang yang tenggelam dengan dunia ini, mereka kemudian sibuk dengan perhiasannya. Nah, lantas orang yang kedua, orang yang telah tadi mendapatkan sinar keimanan, orang yang telah mendapatkan nurul yakin, apakah mereka tidak melihat dunia? Apakah mereka tidak memperhatikan perhiasan dunia? Tidak. Mereka melihat juga. Allah mengatakan mereka melihat dunia dan mereka butuh kepada dunia untuk dapat selamat di hari akhirat.

miliaran triliunan makhluk hidup di alam ini, itu bagi mereka tidak ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Li ulil albab, itu untuk ulil albab, untuk ulil albab. Arti ulil albab orang-orang yang betul-betul memakai akalnya secara penuh. Nah, mereka ini Allah berikan sifat karakter mereka, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Mereka lah orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah qu'udan dalam keadaan duduk, qiyaman dalam qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan tidur. Kepala mereka Allah, karena mereka menemukan kebesaran-kebesaran di alam sehingga membuat mereka terus mengingat hebat sekali pencipta alam. Begitu banyak ilmu yang terkandung di alam ini yang disimpan, diletakkan oleh Allah, yang dengan ilmu ini kemudian lahir ilmuwan-ilmuwan, spesialis-spesialis, ahli-ahli, sehingga maju bumi ini. Itu dari hasil daripada ilmu Allah. Jadi mereka itu disebutkan di sini senantiasa ingat kepada Allah, wa tafakkarun fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakur. Tafakur itu harus melihat. Mereka seperti kita juga, lihat orang jalan di jalan, lihat orang makan di warung-warung, lihat. Tapi ketika mereka melihat itu semua, melihat laut, melihat gunung, melihat langit, melihat semua kehidupan, jadi mereka tidak lari dari kehidupan. Tapi ketika mereka melihat itu semua, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang timbul tanda tanya besar, kepala mereka itu pencipta, pengatur kehidupan ini semua. Bukan kita, bukan seperti kita. Kalau kita ya, kalau melihat dunia ini ya cuma pengen memilikinya saja, tanpa kadang-kadang mengaitkannya kepada penciptanya. Padahal kalau begini dahsyat alam ini, bagaimana dahsyat penciptanya? Begitu indah alam ciptaan ini, bagaimana indahnya penciptanya? Tapi sebagian orang seperti ayat-ayat sebelumnya justru hanya sekedar ingin memilikinya sehingga tenggelam di dalamnya, lupa kepada penciptanya. Jadi adapun ulul albab tadi, justru dengan dunia ini, dengan alam ini, mengingatkan dia kepada Allah dan membuat dia bertafakur. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai mereka berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan dunia ini batil. Jadi orang ahli makrifat tidak mengatakan dunia ini batil, dunia ini tidak penting. Orang ahli makrifat tidak mengatakan dunia ini tidak mungkin ciptaan Allah itu buruk, tidak mungkin ciptaan Allah itu jelek, tidak mungkin ciptaan Allah itu negatif. Dunia ini ciptaan Allah. Cuman mereka punya sudut pandang, justru ketika kita mengenal Allah akan membuat kita berkeyakinan setiap ciptaan Allah itu baik. Maka energi itu yang mereka pakai ketika melihat dunia ini. Nah, jadi sama-sama melihat dunia, bukan yang satu meninggalkan dunia. Tidak mungkin kita tinggalkan ciptaan Allah. Begitu indah langit Allah ciptakan, masa kita tinggalkan? Begitu indah gunung-gunung tersusun Allah ciptakan, masa kita tinggalkan? Pada disitulah kebesaran Allah. Begitu indah laut, ombak-ombaknya sudah teratur semua, masa kita tinggalkan? Begitu indah sistem kehidupan makhluk, Allah atur tumbuh-tumbuhan, hewan, semua teratur dengan baik, masa kita tinggalkan ciptaan Allah? Kita pernah mengatakan sebelumnya, kalau kita punya karya, kalau kita punya karya, kita punya karya, terserah bidang apa, katakanlah ada satu karya yang kita buat, itu kita akan sangat senang ketika orang datang melihat karya kita, katakan melihat ternyata karya yang kita buat bagus. Itu kita. Allah lebih dari itu. Ketika ciptaan-ciptaan Allah ini dilihat, tetapi harus dikaitkan dengan Allah

0: penciptanya. Seperti karya kita, kita buat karya, orang melihat karya kita, kemudian dia mengatakan, luar biasa karyamu, bagus sekali. Tapi sebaliknya, kalau dia lihat karya kita, tapi dia enggak pernah ngomong tentang kita, dia enggak mengakui karya itu milik kita, itu justru menyakitkan. Kahek dah pegat, kalau enggak dah pegat, ibu jo. Tapi dia dah pegahnya dadayo, dia mengatakan, itu bukan punya kamu. So pegat. Ayo ikut. Tapi dia yang so pegat yang lain. Begitulah ciptaan Allah. Jadi jangan salah-salah memahami tentang al-arif billah, ahli ma'rifah melihat dunia. Mereka tidak lari dari dunia. Mereka di sini disebutkan dalam kitab ini, ya, dalam kitab Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang mereka lakukan, wa kana da'buhu rabtun na'am bil mun'im wal makhluk bil khaliq. Mereka itu melihat dunia, namun membawa setiap nikmat yang ada di dunia ini dibawa, dikaitkan dengan pemberi nikmat. Wal makhluk bil khaliq. Ketika melihat makhluk di alam ini, itu mereka bawa kepada khaliq penciptanya. Jadi itu yang membuat mereka melihat hakikat dunia, yang kemudian mereka merasakan seolah-olah akhirat itu di depan mereka. Setelah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan alam ini dan sifat alam ini yang sementara, maka yang tersisa di benak mereka adalah akhirat. Tetapi ini kembali kepada hikmah yang disebutkan tadi oleh Ibnu Al-Fadilah As-Sakandari, apabila cahaya, keyakinan cahaya iman itu sudah masuk. Terakhir, bagaimana agar cahaya iman itu betul-betul menyinari? Kalau dasar cahaya iman semua kita ada, semua orang beriman dan mungkin tidak punya cahaya iman. Semua orang beriman ada cahaya itu. Disebutkan oleh sebagian ulama itu, walaupun ada orang beriman nanti di hari akhirat yang harus masuk neraka, itu ketika Allah perintahkan malaikat menyelamatkan orang beriman yang harus masuk neraka, itu cara malaikat menandai mana orang beriman yang ada dalam neraka untuk diselamatkan. Itu seperti mereka melihat kunang-kunang di malam hari, ada kedipan-kedipan cahayanya. Cahaya apa itu? Itulah cahaya nurul yakin. Cahaya itu semua ada, cuman tingkatan terangnya itu butuh kepada yang lain. Para ulama kemudian menyebutkan, agar cahaya iman itu benar-benar terang dan menyinari, maka itu butuh proses ilmu, tauhid, ilmu ma'rifah, kemudian diingatkan untuk selalu pada zikir kepada Allah, butuh kepada zikir kepada Allah yang terus-terus terusan. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaklah lisanmu itu selalu basah zikir kepada Allah. Kalau kita tidak ada zikir terus dengan kesibukan dunia, ini dapat membuat akhirat kabur salah-salah. Apalagi di zaman sekarang kemajuan yang luar biasa, kita lihat negara-negara maju, mereka tidak beriman tapi bisa maju. Itu kalau terus kita lihat itu, bisa-bisa kacau iman kita. Bisa-bisa kita merasakan tidak ada akhirat, yang ada dunia. Maka butuh al-iktar min zikrillah, terus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kemudian butuh satu lagi namanya muraqabah. Jadi karena waktu kita terbatas, insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.